105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Shalom 7 featuring Aisyah McLeo, teman Pro 2. Memori baik. Aduh, kemarin tuh kan lagi rame banget ya, beberapa orang yang ngeposting tentang gegap gempitanya acara Pesta Pora, teman Pro 2. Dan salah satu yang bikin orang langsung notice itu adalah ketika Shalom 7 perform, teman Pro 2, di mana tuh wah, lautan manusia tuh nonton Shalom 7 tampil di Pesta Pora, teman Pro 2. Bahkan ada salah satu orang yang ngeposting kalau dia tuh lagi di salah satu hotel dan melihat crowdnya waktu di panggung Shalom 7, teman Pro 2, yang kayak wow, banyak sekali manusia-manusia di sana, ya kan? Kalau orang bilang tuh Shalom 7 jadi salah satu musisi yang everlasting, teman Pro 2, ya, bisa dinikmati sama Gen Z, milenial, sama Gen Alpha mungkin. Tapi emang sih kalau ngomong Shalom 7, dia tuh salah satu band yang gak lekang oleh waktu, teman Pro 2, ya. Dan mungkin kita yang udah dewasa tuh kayak bisa menikmati lagunya Shalom 7 sambil kayak nge-reminder dulu tuh waktu masih bocah tuh Shalom 7 jadi salah satu musisi yang selalu menemani gitu kan. Dan fun fact, teman Pro 2, dulu zaman aku masih SD, kan dulu zaman SD tuh banyak ya yang jual poster-poster musisi, entah itu band, soloist, grup atau apapun itu. Dan aku tuh punya salah satu kayak posternya Shalom 7, teman Bro 2, terus aku tempel di kamar. Dan setiap aku pergi tuh kayak aku pamitan sama mereka. Ya namanya juga bocah ya, kayak lagi demen-demennya sama salah satu grup, teman Bro 2. Dan itu aku ingat sampai sekarang. Bahkan kemarin waktu Shalom 7 mampir ke studio Pro 2 Jogja, aku juga sempat cerita itu ke mereka. Dan kata mereka, thank you loh. Anyway, ini tadi lagu yang di request sama Shanum. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung pagi hari ini. Dan terima kasih tadi ada Ayu yang pengen diputerin lagunya Dua Lipa Training Season sama Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Lagunya udah aku puterin buat kamu ya. Makasih Ayu udah ikutan gabung pagi ini. Dan thank you ada Tri di Pelayan. Buah kates buah pepaya request ya lagunya Dream Baby Monster. Setelah aku pikir-pikir, kates dan pepaya itu kan sama aja ya, cuma beda bahasa gak sih? Makasih ya Tri udah ikutan gabung. Nanti Baby Monster yang Dream aku siapin deh buat kamu ya. Selanjutnya ada Rini di Pakem. Hai, selamat pagi Rini, pengen diputerin lagi ya Benson Boone Mystical Magical sama Lomba Sihir Ribuan Memori. Fun fact ya Rini, sebelum kamu request lagunya Lomba Sihir Ribuan Memori, aku udah siapin lagunya woy. Ini nih, yang namanya chemistry itu selalu dapet sih kalau kata aku. Makasih ya Rini, lagunya udah aku siapin buat kamu, Lomba Sihir Ribuan Memori. Dan thank you buat teman Bro 2 yang udah ikutan gabung pagi hari ini ya. Kalau kamu pengen request lagu, langsungan aja kasih tahu Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Boleh WhatsApp ke 0811-251-1025, atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rri Pro 2 Jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bis abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
6: Hype bis!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Semuanya berjalan lancar, cuacanya juga bersahabat. Apalagi buat kamu yang hari ini tuh kayak punya agenda tuh bakalan full di luar teman produa. Nah, untuk memastikan apakah hari ini Yogyakarta akan cerah atau tidak, don't worry, nanti habis ini aku bakalan update informasi perakiran cuaca barengan sama perakirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta buat kasih tahu ke kamu gimana nih cuaca di Yogyakarta hari ini ya. Nanti aku akan update info detailnya.

0: 8 pagi, waktunya kita update informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 30 September 2026. Dan kita akan awali informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Anang Ariana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta edisi hari ini, Rabu 30 September 2026, yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola belokan angin di sekitar Sumatera dan Kalimantan. Sementara itu terpantau pula pola perlambatan kecepatan angin di wilayah Jawa. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah DIY, dengan potensi hujan ringan di wilayah utara DIY. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca untuk wilayah DIY pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari diperkirakan berawan, sementara untuk dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas hari ini dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Selanjutnya informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Arum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar radio dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Rabu 30 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dan dini hari berpotensi terjadi kekaburan udara basah. Untuk jarak pandang secara umum berkisar di antara 3 hingga 10 km dan suhu udara berkisar di antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95% dan angin umumnya akan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakhiran cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 20 September 2026. Terima kasih untuk perakirawan Anang Ariana yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Arum yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7:30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

Yes, itu dia teman Pro2, jawabannya kita minggu ini di Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu lemon.

0: Ya, judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Vina Muviana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Selamat datang di Spada sama Vina di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10, teman Pro 2. Masih panjang perjalanan kita pagi hari ini, jadi masih banyak juga lagu-lagu yang akan aku mainkan buat kamu juga ya. Anyway, teman Pro 2, di jam 8 ini aku mau ajakin kamu ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Enggak deh, 5 lagu. Kalau 10 lagu manca, 10 lagu Indonesia tuh di Pro 2 Hitlist, by the way, maaf, salah. Jadi kalau di jamu aku udah siapin 5 lagu, teman Pro 2 ya. Dan 5 lagu ini ada lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia. Nanti kamu tinggal tentuin aja pengen dengerin lagu yang mana pagi hari ini ya. Aku udah siapin ada Shana Spiro with The Visitor, ada juga Roni Parulian February, Dedy Cesar Who Knows, Raisa Si Pelima Hir sama Yungkai Wildflower, teman Pro 2. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu. Jadi langsungan aja kasih tau ke final lagu mana yang mau kamu dengerin pagi hari ini ya. Nanti lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 dan kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Start.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu.
3: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
4: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
3: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
4: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
2: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

ready teman Pro 2 kalau misalnya BTS bakalan tampil di Coachella 2027? Semoga ya, karena BTS tuh lagi jadi salah satu headliner yang diincar teman Pro 2 buat tampil di Coachella 2027. Jadi Golden Voice selaku penyelenggara Coachella Valley Music and Arts Festival bilang kalau mereka tuh lagi mengupayakan buat menggait BTS buat masuk ke line up-nya tahun depan teman Pro 2. Dan kabar ini tuh sering muncul dengan mulai terbentuknya susunan acara menjelang penyelenggaraan festival musik tahunan terbesar di Empire Polo Club di Indio, California teman Pro 2 ya, di tanggal 9 sampai 11 April dan 16 sampai 18 April teman Pro 2. Nah, kalau dari laporan nih, Tame Impala dan Dua Lipa ini diperkirakan jadi headlinernya teman Pro 2, sedangkan Fred Again digambarkan lagi dipertimbangkan buat ngisi slot pentingnya teman Pro 2. Nah, kalau BTS sih masih menjadi tanda tanya teman Pro 2 ya, apakah dia bisa gabung di Coachella 2027 atau masih menunggu-nunggu gitu ya. Karena kan sekarang BTS tuh lagi fokus sama world tournya teman Pro 2 ya, jadi mungkin masih akan menjadi pertimbangan buat BTS gitu ya. Dan kita tunggu aja nanti teman Pro 2, mana tahu akan ada kabar lain berikutnya ya kan. Mana tahu tiba-tiba jeder BTS langsung jadi headliner Coachella 2027.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodway Weekly Hits.

2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Good Morning Everyone featuring Eros Chandra, teman Pro 2 tertulis di sana. Spesial buat kamu yang lagi dalam perjalanan, yang dari tadi kayaknya ngerasa kok ini jalanannya nggak gerak-gerak ya, terutama buat kamu yang lagi melewati di jalan Brigjen Katamso, teman Pro 2. Barusan aku dapat kabar dari Jati yang WhatsApp di 0811-251-1025. Dia ngabarin kalau misalnya di jalan Brigjen Katamso ini lagi terjadi kemacetan yang lumayan panjang dikarenakan ada perbaikan pipa. So buat teman Pro 2 yang mau lewat di jalan Brigjen Katamso harus lebih hati-hati dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Dan ini emang bener banget teman Pro 2, karena kan rumahku di dekat Brigjen Katamso ya. Seingat aku di pertigaan itu memang ada lubang gitu yang kemarin tuh sempat ditutup sama kayak batu atau apapun itu teman Pro 2 ya, biar pengguna jalan itu gak ngelewatin si lubang itu teman Pro 2 ya. Dan mungkin sekarang memang lagi ada masa perbaikan, jadi mungkin arus kendaraannya jadi sedikit tersendat teman Pro 2. Kalau misalnya kamu lagi buru-buru banget, mungkin bisa cari jalan alternatif lain ya, yang bisa membantu kamu tidak terjebak sama kemacetan. Kalau misalnya kamu lagi benar-benar buru-buru banget gitu ya kan, boleh cari jalan alternatif lain ya. Dan terima kasih buat Jati yang udah sampaikan kabarnya pagi hari ini ya. Kamu juga hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan tepat waktu, oke? Okay? Anyway, masih aku tungguin juga buat teman Pro 2 yang mau ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu ya. Vina udah siapin 5 lagu dan kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin. Nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit ya. Aku masih punya Shana Spiro The Visitor, ada juga lagunya Roni Parulian February, habis itu ada juga Denny Cesar, Who Knows, kemudian ada Raisa Si Paling Mahir, dan juga Yungkai Wildflower ya. Ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu, dan teman Pro 2 tinggal WhatsApp aku aja ke 0811-251-1025, oke? Tiga lagu yang paling banyak dipilih bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. So langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini.

Thank you banget buat teman berdua yang sudah ikutan gabung pagi hari ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Kita akan bacain siapa aja yang udah WhatsApp, siapa aja yang udah ikutan, dan kira-kira lagu siapa yang bakalan kita mainkan pagi hari ini ya. Thank you buat kamu yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ini tadi sudah ada Tri di pelayan. Hai, selamat pagi Tri. Lagu yang dipilih ada Shana Spiro, Roni Paruli yang February, sama Yungkai yang Wildflower. Habis itu, terima kasih. Ini sudah ada Chey yang pilih lagunya The Visitor dari Shana Spiro, Yungkai yang Wildflower, dan juga Danny Cesar, Who Knows. Habis itu terima kasih ada Rini yang pilih lagunya Danny Cesar, ada Raisa sama Yungkai. Selanjutnya ada Ayu yang pilih lagunya Shana Spiro, Raisa sama Yungkai. Habis itu ada Lara. Hai, selamat pagi Lara. Tiga lagu yang dipilih ada Shana Spiro, The Visitor, Rory Parulian February, sama Raisa si paling mahir. Terakhir, terima kasih ada Taufik di Godean yang pilih lagunya Roni Parulia February sama Raisa si paling mahir. Oke, terima kasih banyak ya buat teman berdua yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan sepertinya aku sudah tahu tiga lagu mana yang akan aku mainkan spesial buat teman berdua yang sudah ikutan gabung pagi hari ini ya. Dan untuk selisihnya tuh tipis-tipis teman produa, tapi aku pastikan tiga lagu ini yang paling banyak dipilih sama kamu ya. Dan tiga lagu yang bakalan aku puterin buat teman produa ada Shana Spiro, The Visitor, Yungkai Wildflower, dan juga ada Raisa si paling mahir. So tiga lagu ini bakalan aku puterin spesial buat teman produa yang sudah ikutan gabung di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Dan kalau gitu kita akan langsung aja mainkan lagunya. Akan aku awali dari Shana Spiro, The Visitor. Spesial buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Jamu, Jamnya Lagu Kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

FM Produa Jogja, teman terbaik kamu, Raisa, si paling mahir teman Produa. Aduh, Mbak Raisa tuh kalau bikin lagu bisa banget ya, bikin hati bergetar, mata meneteskan air, cailah. Tapi ini adalah salah satu lagu yang video musiknya sih aku tontonin sampai terakhir teman Produa ya, karena ngeliatin Indra Jegel yang acting sama salah satu aktris kebanggaan. Yes, yang bikin aku kayak, aduh, bagus video musiknya gitu teman Produa. Kalau kamu gimana? Kalau ngeliatin aktingnya Indra Jaga sama Cut Mini teman Produa di video musik si paling mahir, apakah bergetar hatinya atau ngerasa kayak, lagunya tuh relate banget gitu sama keadaan ya kan? Dan ya mungkin Raisa juga ngerti kalau keadaan kamu seperti itu, jadi kita bikinin deh lagunya buat teman Produa yang lagi ngerasa kondisinya samaan banget nih sama si mahir di video musik si paling mahir teman Produa ya. Dan ini adalah lagu yang tadi sudah dipilih sama teman Produa yang ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu ya, lagu Raisa Yungkai sama Shina Spiro, udah aku puterin semuanya buat kamu. Jadi terima kasih sudah ikutan gabung pagi hari ini ya, dan Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10, jadi kau masih bisa kasih tau ke aku lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini teman Produa, yang kebetulan di jam segini udah sampai di tujuan, sudah mulai di atas meja ngerjain kerjaan tapi masih bingung mau mulai dari mana ya kan. Karena saking banyaknya kerjaan tuh jadi kayak bingung mau ngerjain yang mana ya, jadi kadang suka loncat sana, loncat sini saking banyak kerjaannya. Kalau kata aku sih coba cek mana yang paling prioritas teman Produa ya. Terus kamu bilang, semuanya prioritas, Vin. Ya udah deh, dikerjainnya barengan ya. Atu-atu deh, biar segera selesai gitu ya. Apalagi kalau saya deadline-nya nanti siang. Bruh, semangat deh kalau kata aku ya. Ya udah, aku muterin lagu apa nih buat kamu pagi hari ini teman Produa. Kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin ya. WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rriproduajogja, duanya pakai angka JOGJA. Aku tungguin ya sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

baru aja dapat penghargaan dari MTV Video Music Award teman Bro 2, dan boleh dibilang kalau Mbak Childish Gambino ini resmi jadi artis dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah MTV Video Music Award teman Bro 2 yang udah berlangsung kemarin ya di tanggal 27 September di hari Minggu. Dan total nih teman Bro 2 dia tuh bawa 3 penghargaan sekaligus, sehingga total kemenangan yang dicapai sama Mbak Taylor Swift itu ada 33 teman Bro 2. Nah, sebelum malam itu Taylor Swift sama Beyonce itu sama-sama mengantongi 30 kemenangan teman Bro 2. Tapi Taylor Swift itu lebih dulu menerima Artist Director Honors, penghargaan yang baru pertama kali diberikan, dan dia juga menang Video of the Year teman Bro 2 lewat lagu The Fate of Ophelia dan juga Best Direction gitu. Direction betul ya. Nah, Video of the Year kali ini tuh jadi yang keenam yang diterima sama Mbak Taylor Swift, dan terbanyak, yang paling banyak ya di kategori tersebut. Dan dia persembahkan penghargaan ini buat Dolly Parton teman Bro 2 yang kemarin berpulang di tanggal 25 Agustus dan menyebutnya sebagai The Unlimited Showgirl teman Bro 2 ya. So congratulations buat Taylor Swift yang lagi-lagi mendapatkan penghargaan dari MTV Video Music Award teman Bro 2. So congrats Taylor Swift.

Yes, itu dia teman Pro2, jawaban kita minggu ini di Chart Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Chart Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Chart Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahidlis, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Coldplay, Coloratura teman Pro 2. Kalau kamu dengerin lagu ini tuh bawaannya langsung pengen tidur gak sih? Karena asik lagunya, ya kan? Dengerin lagunya Coloratura, terus bayangin kamu lagi di kasur, lagi merem, ya kan? Apalagi kalau misalnya kamu anaknya tipikalnya pelor, nempel molor, ya kan? Sama, aku juga gitu teman Pro 2. Kayaknya kalau kita sama-sama pelor, cocok nih buat ikutan kompetisi Mad Race teman Pro 2 di Tokyo 5 Oktober nanti. Jadi ada sebuah lomba di mana kamu ditantang tidur nyenyak selama 90 menit sambil menghadapi gangguan dari panitia teman Pro 2. Nah, nanti nih ya, pemenang tuh bakalan ditentukan berdasarkan skor tidur dari alat pemantau yang dikenakan peserta dengan penilaian mencangkup kedalaman dan kualitas tidur, kecepatan terlelap, sama kestabilan tidur teman Pro 2. Nah, kalau misalnya nih, kamu skornya tertinggi dari 3 sesi bakalan bawa hadiah 2,22 juta yen atau sekitar 253 juta rupiah teman Pro 2. Beuh, lumayan kan? Ya, kalau misalnya kamu pergi ke Jepang sih, kataku bisa balik modal teman Pro 2. Sementara kalau misalnya peserta lain, ini juga bisa dapetin penghargaan seperti Deep Sleep Dive dan juga Sleep Flip Award teman Pro 2 ya. Dan kompetisi ini tuh tetap punya sejumlah peraturan ketat, termasuk kamu gak boleh sengaja begadang ataupun kayak mengkonsumsi obat pemicu kantuk teman Pro 2 ya. Jadi benar-benar semuanya tuh harus murni tanpa ada embel-embel kamu minum obat atau segala macam teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu termasuk salah satu yang anaknya agak pelor, nah boleh dah tuh ya ikutin lomba yang satu ini teman Pro 2. Cuma tidur 90 menit dengan sangat nyenyak, kamu bisa dapetin uang senilai 253 juta rupiah. Tapi kamu harus ke Jepang dulu teman Pro 2. Gimana? Tertarik? Kalau aku sih tertarik ya, asal ada yang modalin.

0: tentunya Vina harus pamitan dulu ya dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Thank you banget loh buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 6 pagi. Dan sekarang sudah hampir jam 10, waktunya Vina pamitan dulu teman Pro 2 ya. Habis ini posisi aku bakalan digantiin sama Niken yang bakalan nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3. So, kalau gitu Vina pamit dan dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Kita mulai dari berita pertama, teman berdua dari rri.co.id. Pemerintah memastikan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyasar pelaku hingga pengelola lahan. Langkah tersebut dilakukan secara berlapis untuk memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Honi Havana mengatakan penegakan hukum dilakukan secara terkoordinasi. Berdasarkan data Deks Karhutla, terdapat 245 laporan polisi terkait kasus karhutla yang telah ditangani aparat penegak hukum. Dari jumlah tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 96 korporasi sedang diproses oleh hukum.

Basarnas RI mendorong percepatan proses salvage atau pengangkatan bangkai KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa. Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka akses pencarian sekaligus mempermudah evakuasi korban yang diduga berada dalam badan kapal. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafie mengatakan proses salvage ini telah dimulai dengan koordinasi dengan pemilik kapal dan pihak asuransi. Pihak asuransi telah melakukan observasi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pengangkatan bangkai kapal tersebut. Syafie berharap pengangkatan kapal dapat mempercepat proses pencarian dan evakuasi seluruh korban yang masih berada di dalam bangkai kapal. Namun ia menjelaskan pengangkatan pemindahan atau penenggelaman kapal yang berpotensi mengganggu alur pelayaran merupakan ranah Kementerian Perhubungan. Karena itu Basarnas mendorong pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Masih dari rri.co.id, Teman Pradua, pemerintah lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menargetkan penerimaan 6 juta pencatatan ciptaan musik atau lagu. Kebijakan yang diberlakukan sejak 1 Agustus 2026 tersebut dilakukan untuk membangun pusat data lagu dan musik yang akan menjadi dasar penarikan dan distribusi royalti musik atau lagu. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Agung Damar Sasongko mengatakan pencatatan ini sangat penting untuk menjadi identitas ciptaan. Namun hingga hari ini data yang telah masuk di PDLM atau Pusat Data Lagu dan Musik baru sekitar 7.000 musik atau lagu. Menurut Agung, kebijakan pencatatan gratis tersebut terutama diprioritaskan bagi para pencipta lagu di Indonesia. Namun warga negara asing yang menciptakan lagu di Indonesia pun juga dapat mencatatkan karyanya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita di Indonesia sesungguhnya. Halo teman Broadway, ada Diken nemenin kamu pagi hari ini. Aduh, bukan pagi ya, tapi siang teman Broadway. Aku yang salah. Siang hari ini aku nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore teman Broadway ya. Sudah ada teman Broadway yang WhatsApp pengen dikirimin playlist lengkapnya di Broadway Hitlist santai siang teman Broadway, gercep-gercep banget pada WA ke Niken. Tunggu ya, habis ini aku bakal kirimin buat teman Broadway nih Broadway Hitlist santai siangnya. Seperti biasa nanti kita akan buka sama nanti jam 12 siang ya. Jadi buat teman Broadway yang mau request lagu lain selain dari playlist yang sudah aku bikin, mohon maaf aku belum bisa muterin sampai nanti jam 12 siang teman Broadway, nanti aku puterin setelah jam 12 siang ya. Sampai nanti jam 12 kita akan buka dulu Broadway Hitlist santai siang. Pastinya nanti aku akan menyiapkan 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Dan kamu bisa request nanti kira-kira pengen dengerin lagu yang mana teman Broadway. WhatsAppnya masih sama di 0811251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pradua Hitlist barengan sama Niken Saparati jam 12 siang. Teman Pradua, sudah aku share 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara di WhatsApp grup ya Pradua Jogja. Buat kami yang belum masuk, bisa WhatsApp aja ke Niken untuk minta dimasukkan supaya nggak ketinggalan request kami ya di Pradua Jogja ya. Sekalian aku juga mau bacain 20 lagu ya, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Aku share juga ke teman Pradua yang sudah WhatsApp ke Niken untuk minta playlistnya. Langsungan aja kasih tahu ke Niken kira-kira pengen denger lagu yang mana. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1225 ya. Dari lagu Indonesia ada lagunya Tulus, Teh Hijau, Gloria Jessica, Adi Govinda, Terbelah Jadi Dua, Adrian Halif 2001 Kali, Pamungkas Adam, Rizky Febian Seperti Kisah, Bernadia Rabun Jauh, Paul Partohap Vitamin U, Raim Laude Lesung Pipi, Diva Barus featuring Hindia Nafas, Gia Indrawari Seribu Kali. Dari lagu mancanegara ada Lula Boy featuring Raisa Anggiani Live With You, Rihanna Lift Me Up, Ariana Grande Had That I Made You Love Me, Meghan Trainor Made You Look, Oasis Wonderwall, Temper City Self Aware, Daya Hathaway, Sam Smith Unholy, Imagine Dragons Standard, sama BTS Holy Game. Teman Pradua, sudah aku siapkan ya 20 lagu nih buat kamu yang tadi sudah dengerin nih Ken bacaan lagunya. Kalau memang aku bacanya terlalu cepat, kamu bisa WhatsApp aja kira-kira pengen dikasih playlistnya gitu ya. Nanti aku kirimin playlist lengkapnya teman Pradua. So, buat kamu yang sudah kepikiran kira-kira pengen diputerin lagu yang mana, boleh banget tinggal WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1225 ya.

Kamu udah dua, tentukan pilihan kamu. Kira-kira kamu pengen diputerin lagu apa di Pro 2 Hitlist Santai yang sudah aku siapkan. Aku memang sengaja, ini kan bulan, hari terakhir di bulan September ya, tanggal tua yang tua banget tahun Pro 2. Mungkin dompet kita udah tipis, tapi semangat kita semoga semakin membara, karena aku sudah menyiapkan lagu-lagu yang bagus di akhir bulan ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bingung kayak Karini di Pakem, halo Karini, katanya bingung banget nih, lagunya bagus-bagus semua, jadi bingung kira-kira mau diputerin lagu yang mana. Tapi aku masih menunggu juga buat teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu-lagu di Pro 2 Hitlist Santai Siang, atau memang mau aku kirimin playlist lengkapnya juga bisa banget. Ntar bisa WhatsApp aja ke Nika di 0811-251-1225 ya. Ini aku puterin dulu deh 3 lagu untuk membuka Pro 2 Hitlist Santai Siang kali ini. Sudah aku siapkan lagunya Tulus Teh Hijau, di request sama Aziza di Klaten. Hai Aziza, di request juga sama Afif di Sumenep. Halo Afif. Buat Kadiken, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan, salam buat keluarganya yang ada di rumah. Halo, terima kasih Afif. Emang ya, aku tuh kemarin abis pilek, tapi aku sudah sembuh nih teman Pro 2. Kalau kemarin aku siarannya memang agak bindeng-bindeng gimana karena aku lagi pilek ya. Sekarang aku sudah beli obat dan sudah aku minum dengan rutin sehingga aku sudah sembuh ini pileknya. Jadi suara aku sudah kembali normal lagi teman Pro 2. Terus aku puterin juga, selain lagunya Tulus Teh Hijau, aku sudah menyiapkan lagunya Diva Barus featuring Hindia Nafas, yang direquest sama Aziza di Klaten lagi, direquest juga sama Karini di Pakem. Terus aku puterin terakhir lagunya Lullaboy featuring Raisa Anggiani Live With You, yang direquest sama Caesar di Kali Urang sama Katri di Playin ya. So, 3 lagu dulu sebagai pembuka di Pro 2 Hitlist Santai Siang teman Pro 2 sudah aku siapkan ya. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagu pertama, lagunya Tulus Teh Hijau.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama nggak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda nggak?
2: Beda nggak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
2: Komet, asteroid, meteor, sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley. Komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.

102,5 FM Pro 2 Jogja, tuan terbaik kamu. Masih barengan sama Nika di Pro 2 Hitlist Santai Siang sampai nanti jam 12 siang tambah Pro 2. Sekali lagi aku ingetin buat kamu yang belum request lagu kenikan, masih bisa banget kalau mau request lagu. Masih panjang waktunya tambah Pro 2 ya. WhatsAppnya masih sama di 08112511025. 4 lagu sudah aku siapkan nih tambah Pro 2. Aku puterin dulu lagunya Rizky Febian Seperti Kisah yang direquest sama Aziza di Klaten, direquest juga sama Karini di Pakem. Terus aku puterin lagunya Raim Laode Lesung Pipi yang direquest sama Aziza di Klaten. Terus aku puterin lagunya Ariana Grande Hate That I Made You Love Me yang direquest sama Chaser di Kaliurang sama Karini di Pakem. Terakhir aku puterin satu lagu yang direquest sama Katri di Playin, Oasis Wonderwall teman Pro 2. Jadi 4 lagu sudah aku siapkan di Pro 2 Hitlist Santai Siang kali ini. Mari kita putarkan teman Pro 2. Kita mulai dari lagu pertama, lagu yang paling banyak direquest deh, lagunya Rizky Febian Seperti Kisah. Seperti Kisah.

Dalam pemasaran barang maupun jasa, kita sering mendengar istilah branding. Menurut penulis, konsultan, dan profesor pemasaran Amerika Serikat, Philip Kotler, branding adalah pemberian nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari kesemuanya yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Namun, tahukah kamu teman Pro 2? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kata branding punya padanan kata, yaitu penjenamaan, yang berasal dari kata jenama, yang berarti brand.

Belum aku Putri di Pro 2 Hit List Santai Siang, supaya teman Pro 2 yang belum join di Pro 2 Hit List Santai Siang bisa langsung join sekarang juga ya. Dari lagu Indonesia yang belum aku puterin ada Gloria Jessica di Govinda Terbelah Jadi Dua, Pamungkas Adam, Bernadia Rabun Jauh, Paul Partohap, Vitamin Diu. Kemudian dari lagu mancanegara ini ada Rihanna Lift Me Up, Meghan Trainor Made You Look, Temper City Self Aware, Daya Hathaway, sama Sam Smith Unholy, teman Pro 2. Tinggal beberapa lagu aja yang belum aku puterin di Pro 2 Hit List Santai Siang. Kalau memang kamu tertarik untuk dengerin lagu ini, boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Habis ini sudah aku siapkan 4 lagu yang akan kita putarkan, teman Pro 2. Aku sudah menyiapkan lagunya Adrian Khalif 2001 kali yang direkam sama Aziza di Klaten. Terus sudah aku siapkan juga lagunya Gendra Waris 1000 kali yang direquest sama Caesar di Kaliurang. Sama aku puterin 2 lagu yang direquest sama Katri di Playin ya. Aku sudah siapkan Imagine Dragon Standard sama BTS Holy Gain yang direquest sama Katri di Playin, teman Pro 2. So, 4 lagu sudah aku siapkan, teman Pro 2, mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagu yang direquest sama Aziza di Klaten, Adrian Khalif 2000.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
2: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah.
2: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Masih di Bro 2 Hitly Santai Siang bareng sama Niken. Masih ada setengah jam lagi buat kamu ngasih tahu kira-kira pengen denger lagu apa di Bro 2 Hitly Santai Siang kali ini, teman Bro 2. Aku puterin dulu ya 3 lagu. Aku puterin dulu lagu pertama Rihanna Leave Me Up yang dari kuasa Maka 3D Playin. Terus aku puterin lagunya Daya Hathaway yang dari kuasa sama Karini di Pakem. Masih dari Karini di Pakem aku puterin lagunya Paul Partohap Vitamin Diu. Yah, 3 lagu dulu aku puterin teman berdua. Habis itu ada Lara Purnamasari juga yang join. Nanti aku puterin setelah 3 lagu ini. Yah, Lara ya. Jadi ditunggu dulu, sabar-sabar. Aku puterin dulu 3 lagu yang dari kau sama Karini sama Katri di playin. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Rihanna Leave Me Up teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, aduh, aduh. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Aduh. Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh, aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Penting siang bareng sama Nika sama Rati jam 12 sama Ambre 2. Terakhir aku puterin lagunya yang direquest sama Lara Purnamasari. Nih masih ada 4 lagu yang belum aku puterin di Ambre 2 Hitlist Santai Siang. Teman Ambre 2, aku juga masih menunggu kalau kamu memang pengen diputerin lagu-lagu yang belum aku puterin ya. Update dulu kali ya, 4 lagunya yang belum aku puterin ada apa aja. Ada Gloria Jessica, Adi Govinda, Terbelah Jadi Dua, Pamungkas Adam, Meghan Trainor, Made You Look, sama Sam Smith, Unholy, Teman Ambre 2. 4 lagu aja yang belum aku puterin di Ambre 2 Hitlist Santai Siang. Kalau memang pengen diputerin lagu ini boleh banget, Teman Ambre 2 bisa WhatsApp aja, nanti langsungkan aja ke Niken ya di 0811-2511025. Habis ini aku puterin dulu 2 lagu yang direquest sama Lara Purnamasari. Tadi pengen diputerin 2 lagu aja, Bernadia Rabun Jauh sama Temple City Self Aware, Teman Ambre 2. Cuman 2 lagu aja nih Lara. Baiklah, kita putarkan aja Teman Ambre 2 supaya waktunya juga cukup. Tapi kayaknya memang cukup banget ya, karena masih ada setengah jam lagi nih Teman Ambre 2. Aku juga masih menunggu ya, kalau kamu memang pengen diputerin 4 lagu yang tadi belum sempat aku putarkan, bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-2511025. So, 2 lagu yang dari kau sama Lara Purnamasari sudah aku siapkan Teman Ambre 2. Mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Temper City Self Aware.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Teman Prodware, ada yang lagi mati-matian bikin skripsi. Coba deh luangin waktu kamu buat baca buku skripsi tulisan cara perdana. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Skripsi Derita Mahasiswa Abadi bercerita tentang tantangan dan pengalaman yang umumnya dialami seorang mahasiswa saat menyelesaikan skripsi. Mulai dari perjuangan melawan deadline, penelitian, mencari semangat di tengah-tengah kebosanan, dan pentingnya manajemen waktu dan keuletan. Buku skripsi juga menyoroti aspek non-akademis yang gak kalah relevan. Misalnya nih, peran teman dalam memberikan dukungan moral dan bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalani tahapan penelitian. Semua keruwetan dalam proses menulis skripsi disampaikan penulis dengan gaya bahasa yang ringan dan humoris. Dengan menggunakan contoh kasus yang lucu namun mendalam, pembaca dibimbing untuk menjalani proses penulisan skripsi dengan lebih baik. Skripsi Derita Mahasiswa Abadi bukan cuma sekedar buku panduan akademis biasa, tapi juga karya yang menghibur dan memotivasi. Esensi utama buku ini ada pada penggambaran realitas kehidupan mahasiswa yang kadang penuh dengan dilema dan stres. Buku skripsi mencoba membuka mata pembaca kalau menyelesaikan skripsi bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari perjalanan yang penuh prestasi dan pengembangan diri. Buku ini memberikan inspirasi untuk pembacanya melihat sisi positif dari setiap perjalanan akademis, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan sekalipun. Skripsi memotivasi pembacanya untuk tetap bersemangat dan tidak menyerah di tengah lika-liku proses penulisan skripsi. Ada yang udah pernah baca buku ini? Happy reading, teman Produa! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Kamu berdua sudah aku puterin lagu-lagu yang direquest sama kamu. Semoga gak ada yang kelewatan karena udah hampir jam 12 siang. Aku mau tutup dulu berdua hitlist santai siang sama berdua. Nanti kalau memang pengen diputerin lagu-lagu lain setelah jam 12 bisa aku puterin ya. Hari ini kita gak ngobrolin soal hukum teman berdua ya, karena kita lagi off dulu. Kita akan ngobrolin soal kuliner habis ini teman berdua, jadi jangan kemana-mana ya. Nanti masih di teman-teman Nika di santai siang sama nanti jam 3. Jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Nika di berdua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hit persembahan 102,5 FM Produa Jogja.
4: Teman Produa, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat

Temu berdua, beberapa hari ini cuaca di Jogja terpantau mendung. Kayaknya dari 3 hari yang lalu kalau aku nggak salah ngelihat cuaca di luar, temu berdua ya. Terpantau sedikit mereda panasnya temu berdua, cuman aku nggak tahu apakah ini benar-benar yang mendung atau justru mendungnya ini gara-gara polusi, ya kan temu berdua. Tapi cuacanya memang nggak terlalu panas sepanas 3 hari yang lalu temu berdua, alias kayaknya sih benar-benar mendung. Semoga cepat hujan juga. Tadi malam juga sempat scroll TikTok itu, lihat kalau di daerah Magelang tuh sudah hujan teman berdua, meskipun nggak sampai di kota ya hujannya di Magelang, tapi at least di sana tuh sudah mulai hujan teman berdua ya. Semoga cepet sampai Jogja hujannya supaya kita nggak kepanasan lagi teman berdua ya. So, mendung-mendung kayak gini teman berdua, kira-kira sudah kepikiran atau belum kira-kira makan siangnya apa? Menu makan siang kamu di hari ini teman berdua, kayaknya sih cocok kalau makan yang sedikit berkuah, ya nggak sih? Kayak aku hari ini, aku akan makan garang asem untuk menu makan siang aku hari ini teman berdua. Kalau kamu kira-kira makan siangnya apa di siang hari ini? Apakah juga makan yang kuah-kuah sama kayak Niken teman berdua? Tapi kalau karena aku sebagai anak kos yang kadang-kadang juga masak ya, jadi aku tadi, kemarin sore aku berhasil untuk masak garang asem teman berdua ya, dengan alat dan juga bahan seadanya di kosan aja. Tapi kalau kamu orang asli Jogja teman berdua, resto atau tempat makan yang jual garang asem favorit kamu atau yang paling enak di Jogja ini di mana teman berdua ya, supaya aku juga bisa kesana nyobain garang asem di daerah sekitaran Jogja pastinya ya. Meskipun garang asem itu kan sebenarnya bukan asli Jogja ya, dia itu adalah makanan khas Jawa Tengah kayak Semarang, Pekalongan, Kudus, Pati gitu-gitu kan ya teman berdua. Tapi kalau di Jogja ada sih ya, kita beli di Jogja aja yang deket deket aja teman berdua. So, kasih tahu kan Niken kira-kira garang asem yang paling enak di Jogja ini ada di mana teman berdua, restonya atau tempat makannya, supaya aku juga bisa nyobain garang asem yang ada di Jogja. Kasih tahu kan Niken sambil request lagu di siang hari ini juga boleh banget pastinya teman berdua. Aku masih nemenin kamu sama nanti jam 3 sore ya. Jadi masih panjang sambil request lagu, sambil ngasih tahu kan Niken kira-kira garang asem versi kamu yang paling enak di Jogja yang mana. Sambil request lagu juga boleh banget, bisa WhatsApp aja kan Niken di 08112 51 1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Resonansi Duni. Lagu ini menjadi lagu pembuka dalam album Akselerasi Mandalika. Bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok, lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang ada. Jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar.

berdua, setelah aku cari-cari, aku mau memberikan rekomendasi garang asem. Ini ada di Kandang Ingkung Resto dan Kopi yang ada di Sleman, Jogja, teman berdua. Garang asem di sini tuh menjadi salah satu kuliner yang unik ya, kalau di resto-resto kayak gitu, teman berdua. Kalau biasanya garang asem tuh dibungkus pakai daun pisang, nah garang asem yang satu ini tuh bakal dimasak dan

sampai jam setengah 9 malam. Kalau Sabtu Minggu buka dari jam 10, tutupnya jam 9 malam, Taman Pradua. Kalau kamu mau ke sana, ini alamatnya ada di Gampeng, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Tepatnya ada di Jitengan Balai Catur, Taman Pradua. Kamu bisa maps aja, nanti ke sana ada di Kandang Ingkung Resto dan Kopi ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Teman Prodwe suka berkunjung ke perpustakaan? Nah, kalau kamu suka berkunjung ke perpustakaan, berarti kamu wajib untuk berkunjung ke perpustakaan yang unik. Namanya Perpustakaan Humor. Jadi, Perpustakaan Humor ini ada di Indonesia. Lokasinya ada di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Perpustakaan ini didirikan oleh Institut Humor Indonesia Kini, atau yang disingkat IHIK3, alias IHI. Perpustakaan Humor atau The Library of Humor Studies ini adalah pusat kajian humor pertama di Indonesia. Perpustakaan ini punya lebih dari 2.000 buku tentang komedi dan sekaligus buku humor yang susah ditemukan di tempat lain. The Library of Humor Studies ini juga menyediakan buku-buku yang mengkaji humor dari berbagai bidang ilmu, seperti psikologi, kesehatan, bisnis, antropologi, sampai desain grafis dan juga periklanan. Nah, buat kamu yang tertarik meneliti humor secara serius atau sekedar berkunjung ke perpustakaan humor, kamu bisa datang ke Menara DDTC Lantai 2. Perpustakaan ini dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore saat weekdays. Kalau weekend atau hari libur, kamu harus bikin perjanjian dulu ya.
2: Ini Indonesia.

Temu Muda 2 masih di Santai Siang barengan sama Niken sampai nanti jam 3 sore. Nemenin kamu di hampir jam 1 ini, semoga gak ngantuk, belum ngantuk alias-nya Temu Muda 2. Tadi dapat rekomendasi dari Taufik di Godean ya, kalau mau beli garang asem boleh dicoba berdasarkan rekomendasi dari Taufik di Godean Temu Muda 2. Cobain garang asem Bu Weni yang ada di Godean. Walaupun jualan di pinggir jalan tapi rasa gak kalah kan Niken. Harga juga terjangkau, jadi bisa menjadi referensi kalau memang kamu beli garang asem Temu Muda 2. Meskipun Godean ini memang agak jauh ya, tapi sepertinya kok lengkap sekali, jadi menarik perhatian untuk jalan-jalan di sekitar Godean. Tapi ini kira-kira bukanya pagi atau sore, Taufik mungkin bisa kasih tahu ke Niken ya, supaya bisa menyesuaikan waktu belinya. Kalau pagi-pagi kayaknya ya cuman bisa beli pas hari libur aja ya, tapi kalau bukanya sore sih itu lebih fleksibel, karena setelah pulang kerja kita bisa jalan-jalan ke Godean gitu kan ya, karena tempatnya lumayan jauh juga kalau dari Pro 2 Jogja. So, ini kan juga masih nemenin kamu pastinya Temu Muda 2 di Santai Siang sama nanti jam 3 sore. Kalau mau request lagu di siang hari ini boleh banget. Tadi Taufik pengen diputerin lagunya Divki Halif, Lamunan di Kota Itu sudah kuputarkan. Kalau kamu juga mau diputerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja juga boleh banget. Bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Habis ini mau share informasi terkait dunia olahraga Temu Muda 2. Kira-kira hot newsnya apa? Pasti seputar Indonesia versus Bangladesh di FIFA Asian Cup 2026 ya nanti. Sama tentang Asian Games 2026 pastinya Temu Muda 2, karena itu olahraga yang memang sedang kita jalani ya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Niken di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya. Sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah nggak apa-apa. Lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu. Banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

26 kemarin sih udah greget sama Indonesia pas lawan Malaysia, kenapa nggak gol-gol teman berdua. Tapi sudah seberjuang itu Indonesia karena Tom Haye malah kena kartu merah dan akhirnya harus berjuang dengan 10 pemain ya kan. Tapi juga 0-0 kayak yang ya udahlah ya gitu kan ya. Sekarang ini Indonesia akan tampil pamungkas di babak terakhir ya untuk menuju final di FIFA Asian Cup 2026 teman berdua, lawannya Bangladesh. Kalau kemarin-kemarin aku baca di atas kertas itu kan rank Indonesia dengan Bangladesh itu kan jauh ya, dalam artian harusnya ya bisa sih golnya tuh lebih banyak, produktivitas golnya tuh harusnya lebih banyak ya. Malaysia aja bisa 3-0 lawan Bangladesh gitu kan ya teman berdua. Jadi Indonesia juga harusnya ya minimal juga 3-0 gak sih harusnya ya. Cuman meskipun di atas kertas itu Bangladesh memang ranknya itu jauh atau gimana gitu kan ya, tapi timnas Indonesia ini tidak bisa menganggap remeh Bangladesh yang info terbarunya Bangladesh akan tampil habis-habisan di pertandingan terakhir grup FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis besok ini teman berdua. Kalau dengar kayak gitu tuh jadi kayak aduh gimana gitu ya. Meskipun sebenarnya kemarin tuh udah kayak ya okelah ya, tampilnya tuh gak terlalu berat. Malaysia melawan Singapura yang agak sengit, Indonesia terakhirnya melawan Bangladesh yang secara kertas lebih enak gitu teman berdua. Cuman ini Bangladesh juga gak mau kalah teman berdua, dia janji tampil habis-habisan di pertandingan terakhir grup FIFA Asian Cup 2026 teman berdua. Dan Indonesia harusnya membutuhkan banyak banget gol saat menghadapi Bangladesh untuk mengalahkan produktivitasnya gol Malaysia ya, karena selisihnya kan cuma 1 gol aja dari Malaysia ya kan, untuk lolos ke babak final FIFA Asian Cup 2026 teman berdua. So, kita doain aja besok plus support juga pastinya teman berdua lawan Bangladesh. Ya, semoga menang pastinya teman berdua supaya Indonesia juga bisa lolos ke babak final FIFA Asian Cup 2026. Jujur aku kepo banget nanti hasilnya akan seperti apa. Besok kita harus nonton ya teman berdua, hari Kamis, pertandingan antara Indonesia versus Bangladesh.

Tamu berdua kita masih ngomongin FIFA Asian Cup 2026. Kalau kata Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, ini berharap duel antara Malaysia versus Singapura di pertandingan terakhir grup A FIFA Asian Cup 2026 ini bisa menampilkan kualitas yang sebenarnya. Anyway, Tamu berdua, laga Malaysia versus Singapura ini nanti akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Waktu pelaksanaan duel tersebut bersama dengan pelaksanaan pertandingan Timnas Indonesia versus Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya. Di hari Kamis besok itu, tanggal 1 itu, Tamu berdua jam 7:30 malam. Dua pertandingan tersebut harus digelar bersama-sama karena memang proses penentuan gitu ya, khususnya untuk Timnas Indonesia versus Malaysia. Baik Indonesia dan juga Malaysia ini memang lagi sama-sama berjuang jadi juara grup A untuk lolos ke babak final FIFA Asian Cup 2026, Tamu berdua. Sementara Singapura ini juga memang masih berpeluang untuk memperebutkan medali perunggu atau peringkat ketiga kalau bisa menjadi runner-up grup, Tamu berdua. Syaratnya Singapura jadi runner-up adalah menang dari Malaysia pastinya, Tamu berdua. Dan setelah tadi sudah aku bilang juga ya, menjelang pertandingan krusial lawan Bangladesh, Indonesia nih, Bapak Erick Thohir berharap kalau Indonesia nggak memandang remeh lawan, Tamu berdua. Tapi dia juga pengen laga Malaysia versus Singapura ini menampilkan persaingan yang sengit, Tamu berdua. Waduh, jadi kalau Indonesia sengit, Malaysia versus Singapura juga sengit. Aduh, jadi makin bingung entar nontonnya yang mana. Besok sih Tamu berdua nontonnya ya. Kita besok pastinya support Indonesia versus Bangladesh. Semoga menang pastinya supaya bisa mengalahkan produktivitasnya gol dari Malaysia, Tamu berdua ya. Jadi kita juga bisa tampil okay pastinya besok dan bisa menang di grup A FIFA Asian Cup 2026, Tamu berdua. So yang request sama Niken di siang hari ini cukup banyak. Ada Karini di Pakem, tadi pengen diputar lagunya Budi Doremi, Takkan Hilang sudah aku putarkan. Terus habis ini aku puterin dulu lagunya Perunggu Ini Abadi, juga masih di request sama Karini di Pakem. Untuk Sayid di Imogiri, tadi pengen diputar lagunya Salma Salsabil yang Hasyu. Tunggu dulu ya, nanti aku puterin dulu lagu yang direquest sama Karini di Pakem. Habis itu aku puterin dulu lagu Manca. Terakhir nanti aku puter lagu yang direquest sama Sayid di Imogiri. So, satu lagu yang direquest sama Karini di Pakem, Perunggu Ini Abadi, Tamu berdua. Mari kita putarkan ya. Stay tune terus bareng Sonika di Berdua Jogja, teman terbaik kamu pasti.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hypebeast abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hypebeast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Sinan Spiro Great Expectation Tom Ombre 2 kayaknya udah hafal di luar kepala lagunya karena sering lewat di FYP TikTok kita ya. Tadi kalau kata Karini, mari menggalau bersama di siang hari ini. Aku putarkan lagunya Sinan Spiro Great Expectation Tom Ombre 2 supaya kamu juga makin galau di siang hari ini ya. Siang-siang, mendung-mendung, aku puterin lagu-lagu yang galau. Semoga makin galau juga Tom Ombre 2. Well, anyway, Tom Ombre 2, jangan lupa makan siang. Kira-kira makan siangnya apa tadi, Tom Ombre 2? Aku sih makan garang asem ya. Makan garang asem dan tertarik juga untuk mencoba rekomendasi dari Taufik di Godean tadi, garang asemnya Bu Weni. Cuman setelah aku lihat maps, kalau dari Pro 2 Jogja, kenapa jauh banget ya? Setengah jam ternyata teman Pro 2 Godean ternyata jauh banget ya. Pantes kalau di Jogja tuh yang murah pasti jauh, yang murah pasti jauh, teman Pro 2 yang deket pasti ya mahal gitu kan ya. Tapi gak apa-apa kalau memang kamu juga tertarik untuk mencoba makanan-makanan yang direkomendasikan sama pendengar-pendengar lain, itu juga boleh banget teman Pro 2. Pasti aku share supaya ya in this economy, semoga ekonomi juga bisa berputar pastinya teman Pro 2 ya. Well, anyway, ini kan masih nemenin kamu nih, tinggal 1 jam lagi nemenin kamu di santai siang teman Pro 2. Tadi ada Nana yang pengen diputar lagunya Raim Laode sama Tulus, tapi ternyata sudah aku putarkan tadi di Pro 2 Hitlist santai siang ya. Jadi enggak bisa aku puterin lagi. Coba ganti lagu aja, kira-kira pengen dengerin lagu yang mana ya. Kalau udah jam hampir jam 2 kayak gini tuh, beberapa lagu tuh kebanyakan udah kuputerin ya. Jadi kadang harus menolak permintaan banyak orang karena rata-rata udah kuputerin pagi sampai siang. Well, anyway, bisa kasih tahu kan Niken kira-kira pengen diputer lagu apa di siang hari ini teman berdua, sambil aku juga kasih informasi-informasi terkait dunia entertain di Jogja. Kira-kira ada berita-berita apakah nanti teman berdua, stay tune terus pokoknya barengan sama Niken di Pro 2 Jogja teman terbaik kamu.

Yes, itu dia teman-teman berdua. Jawaban kita minggu ini di Cerah Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Cerah Berdua Hit List, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Cerah Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the weekly hit list, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

2 dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Bukan hari ini sih sebenarnya teman Pro 2, tapi masih besok hari Sabtu tanggal 3 Oktober ya 2026. Untuk memperingati Hari Batik Nasional ada 1001 pembatik yang akan membatik bersama di kawasan Malioboro, Jogja Sabtu ya tanggal 3 Oktober. Catat teman Pro 2. Ini kegiatannya bertajuk Simfoni 1001 Pembatik. Nanti akan berlangsung di jam 6 sampai jam 3 sore. Khusus pelaksanaan membatik di jalan, nanti akan ada pelaksanaan membatik di jalan teman berdua. Jadi karena kegiatan tersebut, ruas Malioboro akan ditutup sementara selama 3 jam, jam 6 sampai jam 9 pagi teman berdua. Penutupan jalannya diberlakukan dari perempatan Batik Terang Bulan sampai kawasan titik 0 km Jogja. Jadi buat yang mau berangkat ke kantor, ke sekolah, melewati ruas jalan perempatan Batik Terang Bulan sampai kawasan titik 0 km Jogja, mungkin bisa cari jalan lain dulu kali ya, supaya nggak kena macet dan jalannya juga pastinya ditutup teman berdua. Kegiatan ini tuh digelar Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, kemudian Pemda Jogja, Pemkot Jogja, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, serta Dekra Nasda Daerah Istimewa Yogyakarta teman berdua. Kegiatan ini, Simfoni 1001 Pembatik, juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-270 Kota Jogja ya, yang jatuh di tanggal 7 Oktober 2026 teman berdua. So mungkin meskipun ini memang masih beberapa hari yang lagi, tapi gak apa-apa, aku juga kasih tahu aja sekarang, besok Sabtu yang mau berangkat kerja, mungkin yang ya kalau ada yang berangkat kerja di Sabtu sih. Tapi kalau cuma 5 hari kerja sih berarti libur ya teman berdua ya. Tapi yang memang mau kemana-mana atau mungkin mau nonton sih juga gak apa-apa banget teman berdua. Tapi kalau memang kamu mau keliling-keliling kota Jogja atau melewati perempatan Batik Terang Bulan sampai kawasan titik 0 km, besok akan ditutup ya, hari Sabtu jam 6 pagi sampai jam 9 pagi.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cuaca ekstrim merujuk pada kondisi cuaca yang tidak bisa dan seringkali sangat intens, seperti hujan lebat yang menyebabkan banjir, angin kencang atau puting beliung, gelombang panas, kekeringan, dan salju yang tebal. Penyebabnya bisa berasal dari faktor alam. Namun perubahan iklim bisa saja akibat aktivitas manusia yang juga memperburuk intensitas dan frekuensinya. National Oceanic and Atmospheric Administration menyatakan bahwa cuaca ekstrim terjadi ketika parameter cuaca seperti suhu, hujan, atau angin berubah secara drastis dari nilai normalnya. Dan fenomena ini cenderung lebih sering terjadi akibat perubahan iklim global. Dalam pandangan WHO, cuaca ekstrim juga memiliki dampak langsung pada kesehatan manusia, seperti peningkatan resiko penyakit terkait dengan panas dan penyakit infeksi akibat banjir.

Tamu berdua sejumlah film karya sineas pendatang baru dari Asia Tenggara termasuk Filipina, Kamboja dan juga Malaysia menarik perhatian besar di Festival Film Internasional Pingyao ke-10 di Provinsi Shaanxi, Tiongkok Utara. Tamu berdua, film-film tersebut mengangkat berbagai isu sosial dari perspektif lokal dan tampil menonjol berkat gaya visual yang khas serta refleksi terhadap masyarakat kontemporer yang akhirnya menjadikannya beberapa karya yang paling banyak mendapat perhatian dalam festival tersebut. Teman berdua, ada salah satu debut film panjang karya sutradara Filipina Rafael Manuel Filipinana, judulnya Filipinana. Teman berdua, ditayangkan perdana di Asia Pingyao dan seluruh tiketnya sudah terjual habis. Teman berdua, film ini sebelumnya dipilih sama Filipina sebagai perwakilan dari negara tersebut di persaingan kategori film panjang internasional terbaik Academy Award, sementara film versi film pendeknya ya memenangkan penghargaan Silver Bear di Film Festival Internasional Berlin. Teman berdua, selain dari Filipina, ada film Asia Tenggara lain yang juga turut menarik perhatian adalah Promise Space. Ini sebuah film yang diproduksi bersama multinegara termasuk dari Kamboja dan juga Serbia dan berlatar di tengah pesatnya urbanisasi. Tamam berdua. Kemudian ada juga film Dead Tide, ini karya sineas berbahasa Mandarin dari Malaysia yang mengisahkan perjalanan seorang mantan tahanan untuk menembus dosanya di sebuah desa nelayan sekaligus menyoroti berbagai kemungkinan baru bagi perfilman berbahasa Mandarin di Asia Tenggara. Teman berdua, anyway, film Festival Film Internasional Pingyao ke-10 ini sudah dibuka kemarin beberapa hari yang lalu ya, tepatnya di tanggal 24 September di kota kuno Pingyao. Teman berdua, ada 50 film dari hampir 40 negara dan kawasan yang terpilih untuk mengikuti program resmi. Film-film yang melakukan penayangan perdana di Asia mencakup 75% dari keseluruhan film terpilih, sedangkan penayangan perdana di Tiongkok mencapai 90,6% dan penayangan perdana di Tiongkok daratan mencapai 100%. Ini juga kemarin tuh didirikan dari tahun 2017 ya, teman berdua. Festival ini berfokus pada upaya untuk mempromosikan karya-karya sineas muda dari negara-negara produsen film yang baru muncul dan sedang berkembang. Dan selama satu dekade terakhir, lebih dari 6.000 sineas dari 50 lebih negara dan kawasan sudah berpartisipasi dengan jumlah kumulatif pengunjung melampaui, wah banyak banget nih, melampaui 10 juta pengunjung, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Teman Pro 2, satu lagi buku yang bisa menemani kamu ngisi waktu adalah Atomic Habits karya James Clear. Book is always a good idea. Buku ini bisa jadi panduan praktis yang membantu mengubah cara pandang dan membangun kebiasaan dalam hidup kita. Dalam buku ini diceritakan kalau perubahan kecil yang konsisten dan sistematis adalah sumber kekuatan untuk mencapai tujuan jangka panjang. James Clear berpendapat bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil atau atomik justru berdampak besar dalam mencapai kesuksesan, bisa dalam karir, kesehatan, atau mengejar kebahagiaan. Salah satu konsep utama buku ini adalah hukum pembangunan kebiasaan. Sebagai penulis, Clear menjelaskan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu fokus pada perbaikan kecil yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Menurutnya, gagasan perubahan kecil atau atomik ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat menghasilkan perbedaan yang besar. Clear juga memaparkan beragam strategi dan teknik praktis untuk membantu kita pembacanya memulai dan mempertahankan kebiasaan baru. Dengan cara make it obvious atau membuatnya terang, make it attractive atau membuatnya menarik, make it easy atau membuatnya mudah, dan make it satisfying atau membuatnya memuaskan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, kita sebagai pembaca diajak untuk menciptakan lingkungan yang dibutuhkan, menata waktu, dan mengubah cara pandang terhadap diri sendiri, supaya kebiasaan-kebiasaan positif jadi lebih mudah diadopsi dan dipertahankan. Secara keseluruhan, buku Atomic Habits karya James Clear adalah panduan yang inspiratif dan praktis buat siapa aja yang mau membuat perubahan positif dalam hidup melalui pembentukan kebiasaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga bisa mengoptimalkan potensi diri dan mencapai tujuan yang diinginkan. Happy reading, teman Pro 2! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

kamu berdua gak kerasa sudah 5 jam aku nemenin kamu di santai siang. Gak kerasa sudah hampir jam 3 sore. Teman berdua, waktunya ini kan harus pamit dulu dari santai siang. Tenang aja, habis ini kamu masih di sore ceria ya. Nanti ditemenin sama teman aku, ada Gatrisha Aca, nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. So, kalau gitu Niken pamitan dulu teman berdua. Besok kita ketemu lagi ya. Dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye teman berdua.

Kita mulai info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan BGN RI mencabut pemberhentian operasional sementara SPPG Goa Patalasang 2. Tepatnya setelah hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan seluruh sampel makanan program MBG layak konsumsi. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan MBG Ketut Sumedana mengatakan hasil pengujian mikrobiologi tidak menemukan kandungan bahan berbahaya atau beracun. Hasil sampel makanan yang diperiksa SPPG Goa Patalasang 2 dinyatakan dapat kembali menjalankan operasional. Berdasarkan pemeriksaan teknis, BGN menyebut sumber bakteri dalam kejadian tersebut teridentifikasi berasal dari fasilitas tempat cuci tangan di sekolah. Temuan itu menjadi salah satu dasar dalam evaluasi terhadap kejadian yang berlangsung pada 24 September lalu. Pada kejadian tersebut, sebanyak 11 orang dari total 2.660 penerima manfaat SPPG Goa Patalasang 2 dilaporkan mengalami gangguan pencernaan. BGN kemudian melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan untuk memastikan ada atau tidaknya kontaminasi dari makanan yang dibagikan. Hasil pemeriksaan tersebut mengacu pada uji laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan nomor kode register 694/LabKesmas/Romawi 9/2026. Sampel yang diperiksa merupakan makanan MPG yang berasal dari SPPG Goa Patalasang 2.

0: Kita beralih ke berita kedua. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pemulihan layanan dasar pasca bencana di 5 wilayah Sumatera Utara. Penanganan difokuskan pada layanan air minum, sanitasi, dan persampahan bagi masyarakat terdampak bencana. 5 wilayah tersebut meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat. Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menangani pemulihan infrastruktur secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemulihan pasca bencana tidak hanya menyasar perbaikan infrastruktur terdampak. Pada tahap awal, penanganan diarahkan memenuhi kebutuhan mendesak agar layanan dasar kembali berfungsi secara bertahap. Setelah kondisi darurat tertangani, rehabilitasi dan rekonstruksi dilanjutkan melalui pembangunan infrastruktur permanen. Pada sektor air minum, penanganan dibagi menjadi 2 paket pekerjaan di 5 kabupaten dan kota. Paket pertama meliputi Tapanuli Tengah dan Sibolga dengan progres fisik mencapai 31,30%. Paket kedua mencakup Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat dengan progres fisik mencapai 39,13%. Ini berdasarkan pemantauan pekerjaan selama periode 18 hingga 24 September 2026. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada hari Jumat 25 September 2026. Pertemuan tersebut membahas upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Melansir dari Anadolu, Guterres menekankan pentingnya mengakhiri perang melalui dialog dan perundingan. Ia menyerukan penyelesaian konflik dengan menghormati hukum internasional. Guterres juga menyoroti pentingnya menghormati hak dan kebebasan navigasi internasional di dalam dan sekitar Selat Hormuz. PBB menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh upaya diplomasi. Pertemuan berlangsung ketika Iran mengajukan proposal untuk mengakhiri permusuhan dan membuka kembali Selat Hormuz. Iran mengusulkan rencana selama 7 hari sebagai bagian dari upaya tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan proposal tersebut telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar. Araghchi mengatakan Selat Hormuz dapat dibuka dalam waktu 7 hari jika persyaratan yang diperlukan terpenuhi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Sore hari ini, Gatri Syaca kembali menyapa kamu di sore ceria, dan tentunya aku berharap bahwa teman Pro 2 semuanya lagi sehat-sehat gitu kan ya. Tapi kalau toh ada yang lagi sakit, semoga lekas sembuh gitu ya. Dan jangan lupa nih, kalau lagi sakit itu jangan ngeyel ya kan. Kalau disuruh minum obat, ya minum obat. Disuruh istirahat, ya istirahat gitu. Jadi jangan ngeyel, nanti gak sembuh-sembuh gitu ya kan. Jadi well, kesehatan itu emang penting banget gitu ya. Dan kadang-kadang tuh suka disepelein gitu. Cuman kalau misal udah sakit gitu ya, nah biasanya ya begitulah. Kalau udah sakit baru kerasa gitu ya. Kalau emang sehat tuh enak banget gitu ya kan. Well, sore hari ini Gatri Syaca menyapa kamu lagi. Dan tentunya di hari Rabu itu ada yang spesial. Nanti di jam 4 aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di RRI English Corner. Aku bakalan menghadirkan satu tamu gitu kan ya, untuk kita ajakin ngobrol memakai bahasa Inggris. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Buat kamu yang sore hari ini pengen dengerin lagu favoritnya, langsung aja kamu gabung ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak, bukan cuma timeline. Yuk, kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Yonumun Pro 2 RRI Yogyakarta ini kan sedang menjamu rekan-rekan penyiar gitu ya dari 3 negara serumpun, yakni Radio Television Malaysia dan juga Radio Television Brunei dan tentunya Radio Republik Indonesia. Mereka berkumpul gitu ya di RRI Yogyakarta untuk memperkuat pelestarian budaya bermukun lewat program Bermukun Seborneo 2026. Rombongan sudah tiba di Yogyakarta itu dari hari Senin lalu dan tentunya langsung disambut oleh Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhendra Jaya. Dan tentunya keramah-tamahan khas Jogja ini tentunya diperlihatkan gitu ya saat menyambut para rombongan dari RTM dan juga RTB teman Pro 2. Dan tentunya sebenarnya acara bermukun ini harusnya digelar di Pontianak teman Pro 2, namun dipindahkan ke Yogyakarta akibat kabut asap dari karhutla gitu ya yang tentunya masih menyelimuti Pulau Kalimantan. Dan tentunya Bapak Taufan berharap gitu ya bahwa rombongan dari Malaysia dan juga Brunei Darussalam ini bisa menikmati kota Yogyakarta gitu ya, dan tentunya bisa saling sharing dan bertukar ilmu teman Pro 2. Dan tentunya untuk bermukun Seborneo 2026 nya sendiri ini kan udah berlangsung dari hari Senin teman Pro 2 ya. Dan tentunya para delegasi dari 3 negara yakni Malaysia, Brunei dan juga RRI ini memang mayoritasnya adalah penyiar radio teman Pro 2. Dan tentunya untuk acara selanjutnya gitu ya ini akan digelar besok gitu ya di hari Kamis 1 Oktober 2026. Dan tentunya semoga dengan acara ini gitu ya budaya dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di 3 negara ini itu bisa ditularkan bersama-sama gitu ya dan dilestarikan bersama-sama teman Pro 2. Dan ya tentu saja teman Pro 2, kalau misal kamu juga adalah insan peradioan gitu ya, nah kemarin di tanggal 11 kita juga memperingati Hari Radio Sedunia gitu, Hari Radio Nasional gitu teman Pro 2 ya kan. Dan buat kamu para pendengar setia Pro 2 Jogja, terima kasih ya sudah selalu mendengarkan Pro 2 Jogja. Dan tentunya aku tunggu nih buat kamu yang mau berpartisipasi ataupun juga mau request lagu, mau kirim-kirim pantun, kirim-kirim salam juga boleh ya. Langsung aja kamu bisa ke 0811251 1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.

Ya teman Pro 2, sore hari ini masih ada aku, Gatri Syace, yang tentunya masih bakal nemenin kamu dong ya di sore ceria hari ini. Dan tentunya kalau kita ngomongin tentang Yogyakarta gitu ya, emang banyak banget lah ya yang tentunya bisa kita kulik gitu kan ya. Gak habis-habis juga nih Jogja ini karena banyak banget yang dilakukan masyarakatnya ataupun juga program-program yang dilakukan oleh pemerintahnya, teman Pro 2. Nah, salah satunya ini adalah Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta gitu ya, yang memberikan edukasi gitu ya, pengasuhan bagi orang tua balita yang bekerja. Karena zaman sekarang indeks ekonomi ya kan, emang banyak sekarang ini orang tua, entah itu ayah dan juga ibunya, itu sama-sama bekerja gitu teman Pro 2. Padahal anak-anak yang tumbuh di keluarga, di satu keluarga, itu kan memang butuh pengasuhan dan juga perhatian kedua orang tuanya gitu. Dan apalagi kalau misal anak-anaknya tuh masih kecil, di masa-masa golden age, usia 0-5 tahun gitu ya kan. Dan tentunya sangat penting gitu ya orang tua ini untuk hadir dan juga berperan dalam membentuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak, baik itu perkembangan nya secara fisik, secara mental, dan secara psikologis, teman Pro 2. Dan oleh sebab itu, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memberikan edukasi kepada orang tua yang memiliki anak di bawah usia 25 bulan gitu ya, dengan kelas orang tua balita, teman Pro 2. Dan kelas ini adalah satu program edukasi kelompok gitu ya, bagi para orang tua untuk belajar dan juga berdiskusi bersama dalam mengasuh anak dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak, teman Pro 2. Dan tentunya semoga dengan pelatihan-pelatihan seperti ini, para orang tua ini juga bisa lebih maksimal gitu ya, untuk bisa terlibat dan juga tetap hadir gitu ya, di tengah kesibukannya bekerja di luar, tapi juga tetap bisa menjalankan perannya sebagai orang tua, teman Pro 2. Waduh, kayaknya aku juga butuh nih ikut kelas ini, teman Pro 2, biar tentunya pengasuhanku ke anak pun juga bisa baik gitu ya, dan bisa bisa tetap mendampingi perkembangannya gitu ya, di tengah keterbatasan waktuku bersama anakku gitu, teman Pro 2.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Ya buat kamu teman Pro 2 yang udah gak sabar untuk mengikuti RRI English Corner hari ini, ya udah, abis ini aku bakalan langsung ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama tamu aku sore hari ini yang udah hadir di studio Pro 2 Jogja. Pokoknya kamu stay tune terus aja di 102,5 FM. Abis ini aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di RRI English Corner, acara spesial berbahasa Inggris tentunya hanya di Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

kamu yang pengen ikutan challenge hari ini, hal apa sih yang paling kamu sukai dari diri kamu, atau your most favorite thing about you and why? Dan langsung aja deh kamu kirimin voice note kamu ke 0811 251 1025. We will be right back after this, so don't go anywhere.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodway Weekly Hits.

Ya teman-teman berdua, gimana sore kamu? Apakah berjalan dengan lancar? Atau mungkin kamu lagi kena macet nih di perjalanan pulang? Ya udah, dinikmatin aja gitu ya. Kalau emang lagi males macet-macetan, aku sarankan kamu nunggu abis maghrib aja deh teman-teman berdua. Karena lalu lintas sebelum maghrib itu emang sepadat itu teman-teman berdua. Tapi aku sering banget ngalamin kalau pulangnya tuh abis maghrib itu malah jalannya tuh agak lengang gitu teman-teman berdua. Jadi kalau lagi males bermacet-macetan ya udah tunggu aja sampai maghrib, karena maghribnya juga bentar lagi kok.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya untuk kamu teman Pro2 yang tinggal di kota Jogja gitu ya. Nah tentunya di kota Jogja ini kan banyak sekali aktivitas ataupun juga tempat-tempat hiburan ataupun juga tempat-tempat ramai yang ada di sini gitu ya. Nah cuman masalahnya adalah kadang-kadang karena saking ramenya jadi anak-anak tuh pada lupa nih buat belajar gitu ya. Nah makanya pemerintah kota Yogyakarta ini terus berupaya untuk memperkuat ekosistem dan budaya belajar di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penguatan program jam belajar masyarakat. Biasanya kalau jam belajar masyarakat tuh mulai dari jam 7 kayaknya ya kalau gak salah, nanti sampai jam 8 atau jam 9 gitu. Jadi misalnya kalau di gang-gang ataupun juga di perumahan itu biasanya kayak ada tempelan-tempelan yang kayak himbauan untuk tidak ribut ataupun juga mungkin suara mesin motor yang apa yang berisik itu juga bisa dimatikan gitu ya, untuk mendukung jam belajar masyarakat gitu teman Pro2. Dan tentunya menurut Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan ini memang perlu bukti dan juga praktek nyata di lapangan gitu teman Pro2. Nah salah satunya adalah kedisiplinan dan juga kepedulian lingkungan gitu ya terhadap pendidikan anak-anak. Jadi kalau pas lagi jam belajar masyarakat ini ya kalau bisa sih kita juga memberikan apa ya suasana yang mendukung gitu ya untuk proses belajar anak-anak kita gitu teman Pro2. Jadi nggak boleh berisik, nggak boleh nyetel lagu keras-keras gitu ya. Dan kalau misal kamu naik motor knalpot Bronx gitu ya, nah pelan-pelan atau dimatiin aja ya kan.

Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Allahu

ayat-ayat kauniyah sebagai cerminan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Dan dengan demikian, maka planet bumi ini beserta segala isinya adalah amanah Allah SWT untuk kita jaga, rawat, dan lestarikan sebagai wujud ketaatan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tuma'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya kurang lebih, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan untuk akan dikabulkan. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula dalam ayat berikutnya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Teman Pro 2 sekalian, dua ayat ini mengandung sejumlah hikmah penting yang perlu kita renungi dan kita jadikan inspirasi dalam menjalankan amanah untuk menjaga planet bumi. Sebagai seorang mukmin, kita secara eksplisit diperintahkan untuk merawat alam dan lingkungan, serta menjaganya menuju ambang kehancuran. Ini merupakan amanah yang kita emban sebagai hamba yang bertakwa. Perintah menjaga dan merawat kelestarian lingkungan pada dasarnya merupakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jika lautan, sungai, dan udara tercemar oleh limbah pertambangan, industri, dan juga pola pengelolaan sampah yang buruk, maka semua konsekuensi akan kembali ke diri kita masing-masing. Astaghfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Menjaga kemaslahatan lingkungan sama artinya dengan menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Dengan merawat bumi, keteraturan ekosistem akan terjaga dan menebarkan manfaat tidak saja bagi manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk hidup lainnya. Merawat bumi dan lingkungan tempat kita tinggal bisa kita lakukan dari hal-hal kecil seperti tidak buang sampah sembarangan, menanam berbagai jenis tanaman di pekarangan rumah, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahan plastik, dan mengurangi penggunaan energi listrik yang mubazir, karena semua itu akan berdampak pada kondisi iklim bumi kita. Mudah-mudahan seiring dengan makin baiknya pengetahuan kaum muslim terkait tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan, kita dapat menjalankan tugas penting kita sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi. Sebab kondisi bumi kita kian mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian dari hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah teman-teman kedua sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Ya teman Pro 2, sekali lagi Aca mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Udah pada sholat kan? Karena kalau maghrib itu kan biasanya waktunya cuman sedikit gitu ya. Jadi emang harus disegerakan teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 di jam 6 aku bakalan kasih kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jammu jamnya lagu kamu. Lagu-lagunya apa aja? Ya udah, abis ini aku bakalan kasih tahu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, aku udah nyiapin 5 lagu yang bisa kamu pilih gitu ya malam hari ini di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Untuk lagu yang pertama, ini ada lagunya Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Terus juga ini ada lagunya Zayn Malik, Die For Me. Terus juga ada lagunya Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Terus juga ada lagunya Jenny, Less Than A Lover. Dan juga yang terakhir ini ada lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur gitu ya. Ya udah, dari 5 lagu ini kamu mau pilih yang mana teman Pro 2? Langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811-251-1025. Nanti untuk lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. So, aku tunggu ya.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh. Kamu kenapa, Dek?
2: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
1: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
2: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
1: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
2: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
1: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Kalau kamu kangen gitu ya nonton film komedi romantis. Komedi romantis jadi romedi gitu ya kan. Well, kalau dulu tuh banyak banget ya film-film Hollywood gitu ya yang bergenre romcom atau romedi komedi romantis nih teman produa, yang tentunya banyak disukai orang-orang gitu ya kan. Dan salah satu bintang romcom di Hollywood itu adalah Lindsay Lohan, teman produa. Dia itu terkenal dari filmnya Freaky Friday, terus juga Mean Girls, terus juga aduh banyak banget ya, dari kecil itu dia tuh udah main film gitu teman produa. Dan tentunya kabar baiknya Netflix ini akan membuat satu film komedi romantis gitu ya yang berjudul Return to You gitu ya, yang akan dibintangi oleh Lindsay Lohan yang akan beradu acting barengan sama Henry Golding teman produa. Dan film ini itu akan bercerita tentang seorang pengacara sukses di tahun 2008 gitu ya. Tapi dia ini sukses tapi kesepian gitu ya kan. Terus dia gak sengaja nerima sebuah rekaman DVD emosional gitu ya. Dan dari video di DVD itu ada petunjuk gitu ya, yakni ada seorang wanita yang sakit parah gitu ya, dan dia berusaha untuk melacak keberadaan sang suami gitu. Nah, kira-kira petualangannya seperti apa gitu kan. Nah, makanya besok kita nonton aja sama-sama gitu ya si film komedi romantis terbaru dari Netflix ini gitu kan ya, yang tentunya harus sabar kita nanti-nantikan nih teman produa, karena film ini itu tayang gitu ya, kok nggak ada informasinya sih tayangnya kapan ya. Ya pokoknya dia akan tayang secepatnya gitu ya, tapi nggak dalam waktu dekat gitu teman produa. Dan tentunya di film ini itu Lindsay Lohan juga nggak akan cuma jadi aktris aja gitu teman produa, tapi dia juga akan berperan gitu ya di belakang layar sebagai produser gitu. Itu jadi bikin lebih penasaran lagi gitu ya, kira-kira kayak gimana ya keseruan filmnya. Kita tonton bareng-bareng ya besok.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau dengar kata laksamana laut, yang muncul pertama kali di kepala pasti seorang laki-laki. Tapi ada loh perempuan Nusantara yang berhasil meraih gelar laksamana. Ia adalah Laksamana Malahayati, pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil menjadi laksamana perempuan pertama di dunia. Perjuangan Laksamana Malahayati dimulai dari pertempuran Kesultanan Aceh melawan Belanda di Selat Malaka yang menewaskan suaminya. Gugurnya sang suami mengobarkan tekad Laksamana Malahayati untuk menuntut balas dan melanjutkan perjuangan suami tercinta. Dalam perjuangannya, Laksamana Malahayati membentuk pasukan Inong Bale yang berisikan wanita janda yang ditinggal suaminya gugur dalam peperangan. Bersama pasukannya inilah Laksamana Malahayati berhasil mengalahkan pasukan Cornels the Houtman dan membunuh sang kapten dengan rencongnya. Karena keberanian dan ketangguhannya inilah, pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Laksamana Malahayati. Nama Laksamana Malahayati juga diabadikan sebagai nama tempat dan lembaga strategis di Indonesia.
2: Ini Indonesia.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang suka ngemil, emang sih ngemil itu kan gak baik untuk kesehatan. Karena kalau misal cemilan kita itu gak tepat, itu justru ngemil ini bisa bikin kita nambah berat badan gitu ya. Atau ketika cemilan yang kita makan itu adalah cemilan yang gak sehat, itu ya tentunya bisa berdampak ke kesehatan tubuh kita gitu ya kan. Cuman kadang-kadang kalau di Indonesia tuh gak tahu kenapa banyak sekali makanan-makanan enak-enak gitu kan ya yang kalau misal kita makan tuh ya jatuhnya jadi gak sehat gitu teman Pro 2. Cuman katanya sih kita bisa gitu ya, kalau misal di sosial media kayak di Instagram atau di TikTok, itu tuh kita bisa membuat sendiri cemilan kita gitu ya, dan mengganti beberapa bahan agar si cemilan ini tuh bisa lebih sehat gitu teman-teman Pro 2. Misalnya kita bikin martabak dari rice paper gitu ya, yang tidak mengandung gluten, itu bisa jadi pilihan gitu ya kan. Jadi tetap dapat proteinnya dari daging ayam ataupun juga daging sapi, terus juga campuran sayur-sayuran, terus juga telur gitu kan. Nah itu kan bagus nih untuk kesehatan kita gitu. Dan tentunya juga bisa menggunakan lebih sedikit minyak gitu ya. Terus minyaknya pun juga masih minyak yang baru nih, bukan minyak yang kayak udah lama, udah hitam gitu teman Pro 2 ya. Terus juga nih buat kamu yang mungkin sukanya tuh manis-manis gitu ya, nah mungkin juga harus dikurangi nih teman Pro 2. Cuman karena manis itu emang kayak nagih gitu kan ya, ya mungkin kamu bisa beralih ke cemilan manis yang dia ini gulanya pakai gula asli gitu teman Pro 2. Misalnya buah-buahan ataupun juga kayak ubi, cilembu gitu ya, yang emang dia tuh punya rasa manis tapi kayaknya manisnya tuh masih okay gitu teman Pro 2 ya. Jadi ya boleh, masih boleh ngemil gitu ya, tapi tentunya tetap harus mindful ya teman Pro 2, sesekali aja, dan tentunya juga enggak boleh berlebihan dan harus benar-benar difikirin gitu ya, kira-kira cemilannya tuh sehat atau enggak

Sang Dewi, Jamu Pin Venom, Jamu Isi On Me sama Jamu Lef.

0: cucu lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aja buat baca ini WA yang udah masuk ke 0811251025. Ada Meisa di Condong Catur yang pilih lagunya Zain Malik, Enau dan juga Ariel Noah. Terus Aziza di Klaten pilih lagunya Ariel, Enau dan Sal Priyadi. Taufik di Godean pilih lagunya Enau dan juga lagunya Sal Priyadi. Terus juga Nana pilih lagu Sesi Potret dan Foto Kita Blur. Terus abis itu Rini di Pakem pilih lagunya Zain Malik, Enau dan Sal Priyadi. Terus Fuad pilih lagunya Zain Malik, Jenny dan Sal Priyadi. Afif di Sumenep pilih lagunya Zain Malik, Enau dan juga Ari Lesmana, Enau dan Sal Priyadi ya kan. Terus Katri di Playen pilih lagunya Enau, Jenny dan Sal Priyadi. Sementara itu Lara pilih lagunya Ariel, lagunya Enau dan juga lagunya Sal Priyadi. Berarti untuk lagu dengan vote terbanyak gitu ya adalah lagunya Sal Priyadi, lagunya Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, terus juga lagunya Zain Malik, teman Pro 2. Ya udah, aku bakalan puterin 3 lagunya langsung abis ini gitu ya. Jadi pokoknya enjoy aja, kita dengerin bareng-bareng 3 lagunya. Buat kamu yang vote lagu lain dan belum terpilih, ya udah enggak apa-apa ya. Kita dengerin aja 3 lagu yang tentunya udah terpilih di segmen Jamu, jamnya lagu kamu malam hari ini.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Well, teman pro 2, itu dia 3 lagu yang tentunya sudah terpilih di segmen Jammu Jamnya Lagu Kamu. Udah aku puterin semuanya. Terima kasih untuk yang udah gabung dan juga ikutan vote di Jammu Jamnya Lagu Kamu malam hari ini. Karena waktunya udah mepet ke jam 7 malam, itu artinya aku harus pamit dulu ya. Tapi gak usah sedih, gak usah kemana-mana juga gitu ya. Karena Pro 2 Jogja masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng. Jadi pokoknya stay tune terus di 102,5 FM. Apalagi di hari Rabu tuh ada program spesial book review, di mana kamu bisa menyimak review buku bersama penulisnya langsung. Ada hadiah buku juga loh kalau kamu beruntung. Ya udah, aku pamitan dulu ya teman Pro 2. Selamat malam. Insyaallah kita ketemu lagi besok.

teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Federasi Penerjemahan Internasional merayakan penerjemahan Hari Penerjemahan Internasional yang jatuh pada hari Rabu 30 September 2026. Dengan mengusung tema Linguistic Diversity and Language Rights, UNESCO bersama dengan para profesional bahasa global menegaskan pentingnya peran penerjemahan dalam menjamin hak berbahasa, menjaga keanekaragaman budaya, serta memperkuat komunikasi inklusif dan juga dialog perdamaian antar bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia menegaskan pentingnya penguatan posisi Sekretariat Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dalam koordinasi kebudayaan tingkat nasional. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan pelestarian warisan budaya Indonesia dan juga memperkuat diplomasi kebudayaan tanah air di panggung internasional melalui kerjasama strategis dengan UNESCO.

0: Sambut Hari Batik dan juga HUT Jogja, aksi membatik massal 1001 digelar di Malioboro. Semara peringatan Hari Batik Nasional sekaligus menjadi hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta diwarnai dengan aksi membatik massal bertajuk Simfoni 1001 Batik di kawasan Malioboro pada Rabu 30 September 2026. Kegiatan ini melibatkan ratusan seniman dan juga warga Yogyakarta untuk mempromosikan serta melestarikan warisan budaya batik sebagai daya tarik pariwisata yang utama. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Kali ini di Jaga Malam Jangan Galau. Malam-malam ada aku Safira Jing yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12. Kayak biasanya ya, kita ada di jam 7, saatnya kita akan bergabung dengan MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga
1: kali ya. Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Oh. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga
0: pasti
1: pasti sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh iya.
1: karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya, itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Dari siang. Mm-hmm. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah. Wow.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau hobi?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily gitu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina
1: rutin,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi coba ini enggak? Padel mungkin?
1: Belum
0: ya?
1: Ini kita coba sih.
0: Oke, okay, coba. Coba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget. Awalnya susah ya, awalnya. Tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh.
1: Ya, main padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya. Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadinya enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari start kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Iya.
0: Oke, itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun.
0: Puluhan tahun ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu enggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman-teman berdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini, boleh banget. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Katrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta. Atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nah, kita nanti akan bahas seputar single terbaru Kak Satrina, yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2, jadi jangan geser radio kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Bye.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi nggak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita nggak perlu pura-pura lah ya mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda nggak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Oh, okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda tuh kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener. Kok kamu enggak ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya. Dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe arguing
0: sometimes.
1: Pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini, udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kan.
1: No, kan?
0: Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right, yeah.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan? Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya? Nggak ada bedanya sama yang muda ya?
1: Kadang sekali aja.
0: Sekali aja.
1: Itu nggak apa-apa kan?
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau dari yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
2: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years, aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus, and then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
2: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa, ini buat yang gak ngerti ada subtitle di bawah ya. Gak apa-apa. Iya,
1: kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh, sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya, rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih, kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang, you can tell inilah story about you and your husband, yang gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu gak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta, or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan masih kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya, kayak iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat, karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Very happy and proud. Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
0: Lumayan cepet ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepet banget ya.
0: Selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now gitu kan ya. Tapi aku rasa banyak juga, jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong. Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu
1: young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayaknya terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayaknya.
1: Forever young.
0: Oke, okay.
1: Jadi forever young.
0: Forever young, forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget, why not? You just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: And just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa, mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Yeah,
1: you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit
0: okay.
1: Fresh.
0: Oke. Okay.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Harus. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Mm-hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya. Iya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga. Enak loh juga. Ini
0: buat dance
1: juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul enggak kayak gitu? Bener enggak? Betul enggak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja enggak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran enggak teman Produa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman berdua Satrina dengan kamu. Here we go.

0: Prodo FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: Follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya. Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana, aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Oh iya. Setelah cukup lama ya. Itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya, banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya? Bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu. I'm back.
0: Satrina is back gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu. Kalau lagi live, boom.
0: Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI. KDI
1: tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih. Siapa dan kenapa? Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu, pengennya sama... Aduh... apa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Yang muda-muda.
0: Oh ya, muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, enggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di bukan karena aku kerja sama Dennis ya.
0: Iya.
1: Sempat terlintas juga pengen sama lagi.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang bete ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: iya.
0: Yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya, yeah, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih. Oh, iya yeah, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marin Jolan
1: jadi
0: dari
1: bunda
0: Indonesia.
1: Dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Uh-huh. Oke, okay. Nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku merasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh gak tahu, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza.

0: banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
1: Oh, I'm a single lady.
0: Beyonce.
1: Beyonce.
0: Those days ya, waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Okay. Latihannya dari itu sih aku dulu.
1: Zaman masih VCD kali ya.
0: Jaman masih kaset VCD. Dong.
1: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
0: Harus diputer-puter.
1: Harus diputer pakai pulpen gitu. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
0: Terus nulis liriknya didengerin, diulang-ulang.
1: Iya benar.
0: Itu kalau latihan.
1: Kadang kalau enggak punya duit banget ngerekord dari radio ya. Direkord dari radio buat didengerin ulang. Iya ya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerus ya. Iya, biar enggak bisa direkord itu. Itulah triknya.
0: Aduh, apaan sih gitu ya.
1: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marenjola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
0: Mimi Fly.
1: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
0: Loro.
1: Iya. Katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, pertanyaannya daging ini.
0: Daging banget
1: nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pasti.
0: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
1: Di Batu, halo. Teman-teman Batu. Halo. Kenapa maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kesatrinya juga meragukan, kayaknya gak bisa nih gitu. Itu di ketika apa? Di titik ketika apa itu kesatrinya?
0: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. Waktu I don't think I can say that.
1: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk share.
0: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
1: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
0: Mudah-mudahan menjawab ya.
1: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Yeah. Gitu ya. Oke. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman Bro Dua, dan si bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Bro Dua seluruh Indonesia, dan mungkin Satrina lovers around Indonesia, atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke. Dengerin jangan di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Pro 2, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram, mungkin ke Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, yes. Oke, kalau gitu teman Pro 2, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2M seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Pro 2 dari MLC sore hari ini. So, Elanit Krisendaru pamit, and please welcome Satrina.

0: Pergi ke Jogja membeli bakpia sehingga sebentar menikmati senja. Kalau keluarga penuh cinta, luka pun punya tempat bercerita. Hai, selamat malam. Kembali lagi di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kali ini di momen yang kita tunggu-tunggu setiap hari Rabu malam, ada satu program yang namanya Book Review. Kamu bisa bergabung, dan kali ini di malam ini, teman Pro 2, kita masuk ke sebuah ruang yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu ke keluarga. Dan sebuah ruang yang bisa menjadi tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat menemukan cinta, tetapi terkadang juga menjadi tempat lahirnya luka, kehilangan, konflik, dan juga kesunyian. Dan ketika sebuah keluarga memilih diam, apakah diam selalu berarti damai, atau justru ada cerita-cerita sebenarnya yang ingin disampaikan? Dan malam kali ini kita akan membicarakan sebuah buku yang judulnya cukup kuat dan juga mengundang rasa penasaran. Judulnya Menolak Hening, Memuar Cinta dalam Keluarga. Buku yang membawa kita pada cerita pengalaman dan juga refleksi tentang keluarga, tentang cinta yang mungkin tidak selalu diucapkan, tentang kehilangan, tentang hubungan antar manusia, dan juga tentang keberanian untuk membuka suara. Dan malam ini aku gak sendirian, tentunya teman Pro 2 udah hadir di studio Pro 2 Jogja. Ada ketiga narasumber kita. Yang pertama katanya gak mau disebut, Bu.
1: Betul.
0: Kakak Nelsi. Hai, selamat malam Kak Nelsi.
1: Ayo, selamat malam.
0: Oke, ini adalah penulis buku dari Menolak Hening, betul kan ya? Tapi pantesan kalau menolak hening, orangnya gak mau hening soalnya.
1: Aku udah mencoba kalau ngomongin bahasa isyarat aja.
0: Jangan dong. Oke. Agak jauhan banget, Kak. Coba deketin lagi dong mic-nya.
1: Segini yeah. Nih.
0: Oke. Good. Dan habis itu kita juga ada kakak kita yang paling muda.
1: Banget.
0: Kakak Dia, penulis bukunya luar biasa. Halo Kak Dia.
2: Halo juga. Wow banget
0: dipanggil. Wow banget KM. Ya. Semangat banget loh Kak Dia tadi. Ini apa namanya? Narasumber kita ini top hari ini, gasik banget. Baru habis salat Isya udah sampai sini loh. Luar biasa. Dan tentunya ini yang paling tampan, karena cowok sendiri, ada Pak Ismanto sebagai fasilitator ya Pak Ismanto ya.
3: Iya betul.
0: Oke, kok nggak ada suaranya Pak Ismanto?
3: Iya betul.
0: Ah, nah oke, masuk deh. Dan kali ini kita dengan tiga narasumber kita tentunya membahas satu buku, Menolak Hening, betul ya? Menolak Hening, kemudian sambungannya apa nih? Tagline-nya nih.
3: Ini subjudulnya Memuar Cinta dalam Keluarga.
0: Memuar Cinta dalam Keluarga. Oke. Kalau boleh tahu nih, sebelum kita nanti masuk ke dalam ceritanya nih yang ada di dalam, mungkin bisa diceritain sebetulnya apa yang dimaksud dari buku Menolak Hening ini, Memuar Cinta dalam Keluarga. Dari yang paling muda dulu. Budia, monggo silakan.
2: Oh, jadi lupa kalau paling muda.
1: Enggak terasa ya.
0: Gimana Budia?
2: Menolak hening ya. Jadi intinya itu di dalam keluarga itu kan memang masing-masing punya masalah sendiri ya,
0: ya.
2: Tapi gak semua keluarga bisa speak up, apalagi untuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kebetulan kita diberi ruang oleh Suku Sastra yang bekerja sama dengan Bawayang untuk mengungkapkan ya apa yang ada di dalam keluarga, terutama yang memiliki anak berkebutuhan khusus.
0: Oke.
2: Nah, jadi istilahnya caregiver ya.
0: Oke.
2: Nah, ternyata di sana dalam lingkup anak berkebutuhan khusus itu tidak caregiver itu tidak cuman orang ibu, orang tua ke anak aja. Okay. Ternyata banyak caregiver itu, ada juga yang untuk pendamping hidupnya. Atau mereka itu bergerak di bidang sebagai shadow teacher, sebagai volunteer untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
0: Oke. Okay.
2: Yang terutama ini ada satu yang paling dicintai oleh mama-mama itu.
0: Apa itu?
2: Dia orangnya luar biasa, gelas cintanya selalu penuh, kehangatan pelukannya luar biasa.
0: Okay.
2: Dan dia yang paling dewasa di sini sebetulnya.
0: Oh gitu ya. Oke.
2: Jangan salah, bisa menebak nggak siapa dia?
0: Siapa tuh? Aduh, kayaknya kayak tadi ya, senyum-senyum dari tadi ya kan?
1: Pak Is kan?
0: Oh Pak Is.
1: Pak Is, I love you Pak Is.
0: Oke. Satu cerita yang tentunya di dalamnya ada semacam apa ya, rasa sayang pada anak yang Nyun Sewu, kita bisa katakan berkebutuhan khusus itu tadi ya. Oke. Okay. Kalau dari Mbak Nelsi nih, yang gak mau disebut Bu sih ya. Mbak Nelsi, Kak ya, Kak Nelsi aja dah. Itu gimana sih Kak Nelsi? Ada apa sebuah kata-kata memuar ini muncul di satu judul Menolak Hening?
1: Mumi, mungkin kalau misalnya kata memoirnya bisa dijawab sama Pak Is ya, gitu. Karena yang kayak perumusan judul ini.
0: Oh gitu.
1: Wah, gitu ya. Lebih dari sastranya mungkin nanti.
0: Okay,
1: tapi
0: boleh,
1: tadi
0: boleh.
1: Nyambung dari aku manggilnya Mak Wiwit gitu ya, atau biasanya Mak Nadia gitu, karena anaknya namanya Nadia. Mak Nadia gitu, bahwa balik lagi, kenapa akhirnya kami memaknai sebagai menolak hening ini adalah bahwa cerita kami, cerita mama-mama yang luar biasa gilanya, yang luar biasa kerennya. Sebenarnya tadi dibilang bahwa gelasnya penuh cinta, itu yang ngisi mereka sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kalau tanpa mereka mungkin gelasku isinya cuma seperempat ya. Nah, diisi dengan penuh sama mereka, jadi aku bisa meluberkan itu kemana-mana. Nah, kenapa menolak hening gitu? Jadi buat kayak mungkin buat orang tua atau caregiver atau teman-teman yang punya teman-teman difabel, anak-anak difabel di luar sana, itu kayak biar tahu akhirnya bahwa walaupun anaknya tuli misalnya hening dan lain sebagainya, ataupun anak-anak difabel yang lainnya tuh, hai, kamu nggak sendiri gitu. Ada 20 orang di sini yang itu mungkin jumlahnya masih kecil ya, dari jumlah yang sebenarnya yang banyak banget. Tapi ada kami di sini 20 orang yang dengan struggle-nya masing-masing dan gelas yang siap banget buat meluberkan cinta kasih ke teman-teman semuanya. Kayak kami menolak hening dan akhirnya menulis buku ini yang semoga gemanya akan sampai mana-mana.
2: Wow. Gitu. Ya, betul sekali.
0: Oke, jadi memang ini satu hal kenapa menolak hening jadi karena ingin mensyiarkan bahwa ternyata kalian tuh enggak sendiri.
1: Ya, yes, mensyiarkan. Ya.
0: Menggemakan
1: boleh kan
0: ya? Menggemakan ya kan. Ya sebenarnya tipisnya kayak gitu tuh, mensyiarkan. Berarti ini satu buku ini ada beberapa rangkaian cerita dong, enggak cuma satu dong.
1: Betul banget. Ada dari masing-masing. Jadi masing-masing cerita di sini ada 20 orang penulis, masing-masing kisah mereka gitu dari berbagai perspektif. Ada yang dari orang tua, kebanyakan memang orang tua sih. Lalu juga aku sebagai volunteer, terus ada shadow teacher, ada juga dia seorang difabel juga, neurodivergent juga. Tapi dia juga sebagai apa ya, temannya teman-teman difabel juga gitu. Karena dia kan neurodivergent yang memang tidak secara keseharian itu masih high function kayak gitu. Terus ada satu lagi juga volunteer juga.
0: Kayak gitu. Berarti ada yang anonim juga ya tadi ya?
1: Yang anonim?
0: Anonim menulis kemudian dia tanpa menyebutkan namanya gitu ada enggak? Atau memang semuanya bla-bla
2: ada?
0: Semuanya
1: hi, semua clear ya? It's me.
0: Nice.
2: Kita enggak ada yang menutup diri.
0: Siap-siap. Kalau kita ke memoir tadi, gimana nih? Apakah yang dimaksud dengan memoir ini dalam menolak hening? Memoir cinta dalam keluarga ini yang seperti apa sebetulnya Pak Ismanto?
3: Ini kalau dari sudut pandang sastra kan ada taksonomi ya dalam ilmu sastra, pembagian genre-genre sastra atau bentuk-bentuk sastra ke dalam beberapa bentuk, misalnya cerpen, puisi dan sebagainya. Nah, kita pakai memoir ini karena dia adalah narasi tetapi non-fiksi. Jadi kalau cerpen, novel, novelette, apalagi lakon, itu naratif yang fiksi. Jadi naratif fiction. Nah, kalau di sini kan cerita nyata. Nah, memoir ini definisinya adalah cerita nyata yang fokus pada satu aspek dalam kehidupan seseorang. Nah, makanya kita pakai memoir. Fokusnya adalah pada bagaimana membersamai anak yang berkebutuhan khusus.
0: Mohon maaf Pak, ini kok agak kejauhan. Jauh-jauh gitu banget ya? Kayak musuhan sama mic. Baik, jadi memang ini dibuat pertama tadi juga salah satunya karena cerita real ya. Kemudian ingin diceritakan kembali. Mohon maaf tadi gimana yang terakhir tadi Pak? Boleh diulangi lagi?
3: Maksudnya yang mana ini? Saya bingung juga ini.
0: Iya, soalnya kecil banget suara ini.
1: Tadi yang terakhir yang fokusnya
0: lagi. Fokusnya gimana ini?
3: Kalau memoir ini adalah bentuk narasi non-fiksi yang fokus pada satu aspek dalam kehidupan seseorang. Dia bisa ditulis oleh orang itu sendiri, bisa juga oleh orang lain. Misalnya memoir Bung Hatta itu kan sering itu ada banyak beliau menulis memoir.
0: Yeah, yeah.
3: Kemudian ada memoir Hario kecil dan sebagainya. Mm. Itu fokusnya hanya pada satu aspek saja.
0: Oke. Okay,
3: beda dengan biografi atau autobiografi.
0: Oke. Okay.
3: Dia bisa banyak aspek dibahas.
0: Oke. Okay.
3: Makanya kita pilih memoir di sini. Masuk akal kan?
0: Masuk akal banget sih. Dan juga menarik juga kan, karena ini dari beberapa penulis juga ya kan. Tapi kalau dilihat nih, ini kan melibatkan banyak penulis. Gimana untuk ngeplot-plotinya? Apakah memang harus kemudian dari segi deadline-nya gimana? Karena kan mengumpulkan dari beberapa cerita itu kan bukan suatu hal yang mudah. Gimana? Mungkin Mbak Nesi dulu?
1: Oh, aku. Mungkin aku sebagai penulis ya menceritakan prosesnya.
0: Yeah.
1: Jadi memang benar dari awal itu, apalagi di yang aku kenal aja ya, aku dari komunitas bawayang juga, dari mama-mama bawayang gitu tuh kayak memang di awal kayak, "Hah? Nulis?"
0: Kayak berat banget kan ya.
1: Gitu,
0: nice, okay.
1: Mending aku suruh ngulek sambel aja deh gitu ya. Mama Ji, tolong dengerin. Tapi terus pada akhirnya dengan kebersamaan ini yang terus kita sambut bahwa ini sebagai salah satu bentuk apa ya, tadi menyebarkan cinta lebih luas lagi, maka adalah ini. Dan di awal itu kami ada workshopnya.
0: Oke.
1: Ada workshopnya.
0: Workshop
1: gitu.
0: Nulis nih berarti.
1: Benar, benar.
0: Enggak, oke.
1: Enggak tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Suruh nulis enggak, kami
0: berarti
1: dikenalkan.
0: Berarti bukan sorry memotong dia. Berarti para penulis ini bukan yang murni memang beliaunya awalnya menulis, penulis gitu ya.
1: No, no.
0: Tapi justru ada dari pengalaman.
1: Iya, mungkin beberapa yang aku enggak tahu.
3: Bu Dia sudah sering menulis.
1: Oh, sorry Mama.
0: Kalau beliau mah suhu ya, mohon maaf. Iya, iya.
1: Sorry Mama, iya.
3: Jaya Afri Sandu ini asisten profesor di mana sekarang? Santa Cruz.
1: Santa Cruz ini sudah Santa Cruz.
3: California. Jadi ada yang memang sudah menulis.
0: Oke.
3: Okay. Biasa menulis, tapi lebih banyak yang belum bisa, belum terbiasa menulis.
0: Tapi keren loh. Betul. Istilahnya apa ya? Merangkum sebuah tulisan yang mungkin ada yang first time juga ya nulisnya. Keren banget dikasih workshop dulu. Terus gimana habis itu?
1: Dikasih workshop, dikasih pancingan-pancingan tuh gitu. Karena kan memang yang paling tahu tentang cerita ini adalah yang mengalami kan gitu.
0: Yeah.
1: Dan itu adalah which is mereka gitu.
0: Betul, betul.
1: Jadi dipancing-pancing, dipanas-panasin dulu, ada adegan tuh dibikin-bikin nangis dulu gitu. Ada adegan kuak-kuak gitu, terus baru akhirnya jadilah ini. Dan ketika proses menulis pun ada beberapa yang memang terus karena recalling memori lama ya, ada beberapa juga pose yang harus kayak tarik nafas dulu, ada yang nangis. Di situ justru yang aku sebagai perspektif seorang yang belum berkeluarga dan punya anak difabel gitu, jadi kayak so sweet banget mereka. Jadi ketika di situasi kayak gitu saling menguatkan, saling merangkul gitu, justru di situ menurutku poin dari penulisan ini bahwa bertemu satu sama lain dengan kisah yang sama di jalan yang sama, mungkin dengan cerita yang berbeda, tapi itu justru semakin menguatkan. Itu yang aku dapat dari sini tuh, prosesnya itu yang bikin mereka semakin jadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu iming-imingnya apa sih, kok bisa dari yang bukan penulis sampai bisa nulis loh? Itu gimana? Iming-imingnya gimana?
2: Di bawah ancaman kayak.
1: Muka aku tidak mengancam ya. Apa ya?
0: Oke. Okay. Gimana caranya? Tapi karena tricky banget meminta orang yang mohon maaf, misalkan kayak jarang nulis ataupun baru pertama kali kemudian menghasilkan satu karya kayak gini, itu gimana caranya gitu kan?
3: Bagaimana itu Bu Dia?
2: Ya sebetulnya pendekatannya kita ngobrol aja.
0: Ngobrol aja. Oh ya, oke, okay, oke.
2: Ngobrol aja. Oke, menulis itu enggak sulit kok. Katanya.
0: Katanya penulis ya kan.
2: Jadi sebetulnya sama aja kayak kita curhat. Anggap aja kita lagi ngomel udah.
0: Oke, di diary ya kan.
2: Nah, dari situ kalau terutama yang di bawayang ya, karena kita kan intens ketemunya. Nah, mancing-mancingnya kayak gitu. Jadi udah, jangan kayak anggap aja kita lagi curhat, lagi ngomel, lagi apa gitu. Nanti tekniknya udah ada yang ngajarin. Ada Mas Is.
0: Oh gitu ya. Selaku fasilitatornya ya.
1: Tapi mungkin aku bisa nambahin poinnya adalah di cinta dan kepercayaan. Karena balik lagi, karena kita juga udah intens ketemu dan yang terjadi di kita itu bukan sebuah volunteer dan mama-mama yang punya anak difabel dan teman difabel. Tapi balik lagi, kami sebagai keluarga yang tanda kutip utuh ya, Mak ya. Jadi mungkin kalau menurutku kepercayaan itu yang awalnya, aku sebenarnya lulusan sastra Indonesia. Aduh, aku enggak mau bawa sih sebenarnya.
0: Wow, anak sastra banget.
1: Wah. Tapi aku sastra tuh kayak kayak cuma keilmuan yang akhirnya lewat. Dulu aku jago mungkin ya ketika kuliah, tapi setelah itu tidak aku gunakan.
0: Tapi digunain kan?
1: Ya akhirnya. Pada awalnya aku tidak termasuk ke dalam daftar penulis ini gitu. Tapi kayak sudahlah, daripada aku meracuni yang lain dan itu kayak kohamisik kayak susah gitu maksudnya kayak kayak terus kayak pada mundur-mundur gitu. Akhirnya aku juga merasakan itu, merasakan bahwa aura ini bukan untuk diriku gitu, bahwa cinta kasihnya mereka ini juga ayo bareng-bareng deh kita dalam versiku kayak gembel bareng deh. Jadinya aku menulis. Gitu.
0: Nice. Dari Mbak Is, gimana selaku fasilitator, apa sih tantangan ketika menghasilkan satu karya ini dari berbagai penulis ini? Gimana Pak Is?
3: Buku ini kan hasil yang terlihat dari program Suku Sastra yang diberi nama Resiliensi Tanpa Henti dengan subjudul Lokakarya Menulis untuk Keluarga Muda dengan Anak Penyandang Disabilitas. Nah, jadi yang kami tekankan itu kan pertama pada resiliensinya. Resiliensi ini kan kegigihan. Cuma kemudian dipikir-pikir lagi oleh teman-teman di Suku Sastra, di balik kegigihan ini ada apa? Ada cinta ternyata. Kita melihat banyak, bukan banyak ya, tapi ada orang tua yang memiliki anak disabilitas atau berkebutuhan khusus yang ternyata tidak cinta pada anaknya. Ini kenyataan di lapangan loh Mbak ya.
0: Real ya?
3: Ini real. Banyak, bukan sedikit tapi banyak. Ada anak berkebutuhan khusus yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Ada. Saya melihat sendiri. Nah, tapi kan ada juga 20 orang ini ya, katakanlah bukan 20 ya. Berapa ya ini yang mak-mak yang menulis ini ya? 15.
2: Sekitar 16.
3: Ada loh orang tua yang teguh pada cintanya dan gigih menghadapi apapun demi anaknya.
0: Sabar juga ya,
3: sabar,
0: pastinya.
3: Sabar, ada kegigihannya ini orang tua ini. Nah ini yang seperti yang dikatakan Kak Nelsi tadi, menyebarkan virus cinta. Virusnya ini yang kita sebarkan. Virus cinta yang melandasi kegigihan. Ini repot sekali loh.
0: Iya benar-benar.
3: Saya hanya melihat ya, tapi mungkin Budia yang lebih ngerti. Membersamai, mengasuh anak berkebutuhan khusus itu sangat sulit. Bahkan dengan ukuran mereka sendiri yang sudah terbiasa. Ada cerita di sini Bu siapa ya, saya lupa, Yuni Diwangkara.
0: Gimana itu?
3: Putranya cerebral palsi, hingga umur 7 tahun belum bisa mandiri secara penuh. Cerebral palsi ya, saraf ya hubungannya. Nah tapi Bu Yuni ini yang awalnya sering main-main kemana, itu udah hobinya ya, maksudnya traveling dan sebagainya gitu.
1: Get lost
3: gitulah pokoknya. Setelah memiliki putra ini, dia lepaskan semua hobi, dia fokus mengurus anak. Kemudian di sini diceritakan juga bagaimana kalau untuk makan saja ini sulit anaknya ini. Dia butuh 2 jam sendiri kata. Kira-kira begitu ya.
0: Untuk satu kali makan.
2: Palsi memang begitu kan.
0: Ini
2: kan saraf-sarafnya itu kurang berfungsi dengan baik.
3: Itu sudah sangat merepotkan ya untuk kacamata orang tipikal ya. Apalagi untuk yang melakukan. Tapi Bu Yuni Diwangkara ini dan ibu-ibu lain di WKCP Wahana Keluarga Cerebral Palsi tetap merawat anaknya loh, dengan cinta loh, dengan gigih sampai sekarang. Ada Bu siapa, Bu Winda, kalau yang yang punya tiga anak
2: berkebutuhan khusus semua,
3: pusing mencarikan sekolahan, tapi akhirnya tetap juga dicarikan.
2: Dengan cara-cara itu luar biasa banget.
3: Luar biasa ini yang harus kita sebarkan ke masyarakat. Makanya kita sepenuh hati mewujudkan buku ini.
1: Keren. Boleh nambahin satu lagi nggak? Mungkin
0: boleh banget
1: dari perspektifnya Bu siapa ya, Bu Daisy gitu, bahwa bilang apa yang aku lakuin ini ketika dari orang awam atau orang tua yang nggak punya anak difabel atau orang yang tidak punya keluarga difabel gitu, kayak ini kayak sesuatu yang luar biasa. Tapi beliau menggaris besar bahwa loh, ya apa yang aku lakuin, apa yang aku perjuangin ini tuh kayak ya layaknya seorang ibu ketika punya anak difabel atau nggak difabel, ya apa yang bisa aku lakukan dengan kedua tanganku. Mau dibilang orang kayak wah gila, luar biasa, keren dan lain sebagainya, tapi kayak ya itu aku seorang ibu gitu. Itu adalah hal yang wajar gitu kan. Hal yang wajar yang aku lakuin, bahwa ya itu ibu menerima anak apa adanya kayak gitu. Itu yang luar biasa banget sih perspektif beliau, yang gak mau dibilang kayak keren, hebat, luar biasa. Tapi kayak lo ini normal loh Pak,
0: karena ini kewajiban
1: lakuin.
0: Kita
2: Dan lebih ke ini, saya nggak mau ngebahas deh anak saya kenapa kenapa sampai begini, kenapa gini. Jadi saya sama Bu Desi sebetulnya sama ya, tidak ada proses denial di dalam hati. karena itu memang sudah garisnya gitu. Yang kita perlu lakukan tuh menggali. Setiap anak itu punya kok kelebihan dari keterbatasan yang ada.
3: Nah, itu. Teringat Bu Desi ini. Sorry Bu, saya potong karena sangat suka kalimatnya Bu Desi ini.
1: Apa tuh?
3: Andra anakku memang anak istimewa, tetapi bukan berarti harus diistimewakan. Andra juga berbeda, tapi bukan untuk dibedakan.
2: Nah,
1: asik.
3: Kan, kuat sekali ya. Tidak ada denial, menerima di lapang
1: dada.
3: Dan akhirnya kan kalau Bu Desi ini ceritanya Bu Desi, dia mendukung Andra untuk nari di mana-mana gitu loh. Betul. Bahkan juga belajar jadi barista. Jadi sudah dipikirkan oleh Bu Desi, besok kalau katakanlah Bu Desi sudah tidak bisa membersamai Andra, anaknya, Andra bisa mandiri secara finansial mungkin gitu.
4: Iya, benar-benar.
3: Gitu.
4: Oke.
3: Okay. Kegigihan seperti ini yang kita butuhkan di negeri ini saat ini.
1: Yang perlu kita sebarluaskan.
2: Betul itu.
4: Oke, wow, merinding loh aku sampai kayak pengen apa ya, berbesmili tau gak Mbak, dengerin, baru dengerin aja kayak gini, apalagi baca ya.
1: Nah,
4: Nadia.
1: Apalagi ketemu langsung sama mereka. Wah.
4: Oh iya sih. Tapi ini semuanya memang penulisnya dari Jogja atau gimana?
3: Kebetulan dari enggak semua ternyata. Ada dari Makassar, ada satu Mas Jaya Afrisando sedang
1: nomaden.
3: Di Amerika.
1: Oke. Tapi mama-mama emang mostly di Jogja, kebanyakan.
4: Kebanyakan di Jogja.
1: Di Jogja.
4: Dan juga apa namanya? Maaf, anak-anak yang diasuh pun keluar anak kandungnya gitu ya rata-rata.
1: Heeh, it's okay loh Mbak, enggak usah pakai kata maaf ya. Langsung aja.
4: Oke. Gitu. Tapi keren banget ya. Karena ini kadangkala benar apa yang dikatakan Pak Is tadi. Tadi itu kan menyampaikan bahwa banyak orang yang mungkin down. Ya kan, down kan, karena memang ya harus menerima apa, harus mendapati ujian yang begitu luar biasanya. Ternyata di satu buku ini dijelaskan banyak banget ya kisah-kisah. Terutama tadi ada berapa, 20-an ya? 20 kisah ya kan?
1: 20 cerita memang.
4: Yang ini memang benar-benar digemakan supaya kita tuh tahu bahwa ada seseorang yang harus dicintai gitu kan ya.
1: Betul.
4: Dalam artian anak disabilitas gitu.
1: Betul.
4: Kan ya.
1: Betul. Semua anak berhak dicintai tanpa syarat.
2: Itu basic right.
4: Basic right ya, Bu ya. Wow, makin seru ya teman Pro 2, tapi enggak terasa ini udah jam 8.27. Kita harus jeda terlebih dahulu. Dan buat teman Pro 2 yang nanti penasaran gimana satu buku tentang menolak kening ini, langsung join aja di 08112511025. Nanti juga akan ada giveaway 2 buku spesial buat kalian yang beruntung pastinya ya. Dan nanti pertanyaannya langsung dikirimkan ke WhatsApp kita. So, kali ini stay tune ya di 102.5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Buku Who Moved My Cheese karya Spencer Johnson bercerita tentang tikus bernama Sniff, si pengendus yang mampu mencium adanya perubahan dengan cepat, dan Scurry, si pelacak yang akan bergegas mengambil tindakan setelah terjadinya perubahan. Ada juga dua karakter kurcaci bernama Ham dan Hal. Ham yang menolak perubahan karena takut kalau perubahan itu mendatangkan hal yang buruk, sementara Hal hanya mau beradaptasi kalau melihat perubahan tersebut mendatangkan sesuatu yang baik. Diceritakan mereka berempat berlarian dalam labirin untuk mencari keju, dan berhasil menemukan keju kesukaan mereka di ujung lorong Cheese Station. Empat karakter ini digambarkan terus-menerus mencari keju sebagai simbol dari hal yang kita inginkan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, uang, dan kesehatan. Salah satu pelajaran utama dari buku ini adalah bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bergerak maju, bukannya meratapi kehilangan atau terjebak dalam rutinitas. Dengan menggunakan metafora yang sederhana dan cerita yang menarik, Spencer Johnson menyampaikan pesan bahwa kita harus tetap bergerak, mencari peluang baru, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam kali ini, spesial di Book Review teman Pro 2. Masih bareng aku, Safira Ajeng, yang menemani kamu. Dan masih dengan topik yang sama, menolak hening ya, satu buku Book Review kali ini. Menolak hening dengan ketika narasumber kita yang masih ada dan masih ceria hari ini. Setelah takut ke kamar mandi.
1: Jangan disepil, bisa gak?
0: Ya kan? Setelah takut ke kamar mandi, akhirnya balik dengan begitu cepatnya. By the way, kali ini teman berdua kita udah saatnya membuka di segmen kedua untuk WhatsApp yang udah gabung kali ini di 0811-2511-025. Kita akan buka satu persatu. Ada Kak Kevin Aril kali ini yang udah join dan juga udah kasih pertanyaan. Barangkali kita akan putar dulu ya teman berdua. Ini dia pertanyaan dari Kevin Aril.
2: Selamat malam Kak Ajeng, Kak Nelsi, Kak Tia, dan Kak Ismanto. Aku Kevin Ariel di Catur Tunggal. Izin bertanya terkait buku ini. Yang pertama, kalau dari informasi yang aku baca, buku ini itu kan berisi dari pengalaman nyata yang intens. Nah, bagaimana cara Kak Nelsi, Kak Tia, dan Kak Ismanto ini mengelola batasan antara proses katarsis pribadi atau proses pemulihan emosi dengan kebutuhan menyampaikan cerita yang nyaman dibaca publik di buku ini. Lalu yang kedua, sejauh mana juga penggunaan gaya bahasa naratif berbasis catatan harian bisa membantu pembaca awam untuk ikut merasakan naik turunnya emosi yang dialami oleh para orang tua dan keluarga pendamping disabilitas sebagaimana yang dikisahkan di buku ini. Lalu yang ketiga, karena buku ini kan ditulis oleh tiga penulis yang berbeda. Nah, bagaimana caranya ketiga penulis ini, kakak sekalian, untuk menyelaraskan benang merah emosional supaya cerita dari masing-masing keluarga itu bisa terasa saling melengkapi. Seperti itu. Cuci tangan agak bersih. Sekian dan terima kasih.
0: Oke. Thank you Kevin Aril kali ini dari Catur Tunggal yang udah bergabung. Tiga pertanyaan itu silakan, ini diborong soalnya ya.
1: Betul.
0: Dari Kevin Aril. Kalau gitu silakan Kak Nesi dulu, Kak Diah atau Kak Is yang akan menjawab terkait dengan tiga pertanyaan. Mulai dari gimana mengelola batasan, kemudian sejauh mana diksi untuk pembaca awam, sama gimana menyelaraskan benang merah emosionalnya. Monggo, Kak Diah dulu, monggo.
1: Hobi bahan yang gabreng, ayo gengs. Mau yang siapa dulu?
0: Kak Diah boleh deh, Kak Diah dulu deh, boleh.
3: Enggak, kalau itu soalnya bahasanya bahasa tenis kan?
0: Iya Mas Is? Bahasa tenis ya?
3: Jadi aku sudah ini, sudah
0: berarti
3: mengarah
0: jelas,
3: ke beliau.
0: Berarti jelas, kalau gitu iya kan?
3: Ini tenis banget.
0: Nah, silakan
4: Bapak Sastran. Ya, ini sepertinya ya Mas Kevin ya.
0: Kevin Aril.
4: Kevin mahasiswa sastra ya atau mahasiswa bahasa?
0: Kebetulan Sanata Dharma.
1: Angkatan berapa, Gong?
0: Takutnya angkatan ya.
1: Iya.
4: Pertanyaan pertama tadi lebih tepatnya bagaimana, Mbak?
0: Yang pertama, pertanyaannya itu gimana cara mengelola batasan untuk nyaman disampaikan? Ya kan? Kemudian yang kedua, sejauh mana nih diksi untuk pembaca awam gitu kan, supaya gak mungkin terlalu psikologi dan lainnya gitu kan. Terus yang terakhir, menyelaraskan benang merah dari berbagai penulis. Kan banyak nih penulisnya ya kan.
1: Iya 20.
0: Gimana nih untuk memberikan keselarasan penulis nih, gimana? Monggo.
4: Oke, untuk yang pertama tentang batasan, bagaimana menyeimbangkan antara katarsis pribadi tadi ya. Sebenarnya batasan-batasan yang lain juga banyak. Misalnya apakah penulis akan ketika dalam proses menulis, dalam proses pendampingan akan mengungkapkan sampai sejauh mana ranah pribadinya.
0: Oke.
4: Nah ini batasannya kebetulan saja pesertanya sudah dewasa. Maksudnya kita tahu sama tahulah ya. Jadi tanpa kita apa ya, tanpa kata-kata kita bersepakat cukup sampai di sini. Kita misalnya nggak masuk ke
0: ranah lainnya.
4: Ranah lain, misalnya pekerjaan ibu ini apa atau pekerjaan suami apa, kita tidak masuk ke situ. Jadi batasannya sudah jelas. Hanya soal anak saja. Bagaimana si penulis mengisahkan pengalamannya mengasuh anak. Batasan lainnya itu tadi, tahu sama tahu bahwa itu nggak butuh, kita nggak butuh dicerita. Dan itu terlalu personal ranahnya. Bukan tujuan dari program ini. Tujuan program ini kan jelas ya. Nah, kemudian kalau dari diksi tadi ya, saya kok kurang paham pertanyaannya ya, karena kok setiap penulis sebenarnya kan punya gaya tutur pribadi. Ini masalahnya kan kemudian sebenarnya bukan di fasilitator, tapi di editor.
0: Oh gitu.
4: Jadi maksudnya gini, apakah editor akan mempreserve atau membiarkan gaya tutur pribadi si penulis? Misalnya kalau di sini Bu Istingana, di sini paragraf pertanyaannya saja sudah sangat, sangat emosional. Teriakannya yang histeris selalu terdengar dari rumah ke rumah sekitar kami. Orang yang tidak menyaksikannya mungkin akan mengira aku sebagai ibunya memukul atau melukainya secara fisik. Nah, ini kan sudah gaya penulis.
0: Betul, betul, betul.
4: Ternyata Bu Istingana ini walaupun mengaku belum pernah menulis, ternyata sudah bisa mengolah kalimat seperti ini.
0: Olahannya
4: ini
0: ya,
4: kan kita merasakan emosinya.
0: Yeah.
4: Nah, editor tahu batas juga. Diksi, kalimat dan sebagainya tidak usah saya ubah karena ini sudah bagus. Mas Is waktu ngobrol sama saya okay, gitu ya.
0: Okay.
4: Ini bagus sudah tidak perlu diubah. Kira-kira ya, begitu soal diksinya ya.
0: Oke, jadi setiap penulis sudah punya gaya masing-masing gitu
4: sudah
0: kan, ya.
4: Ada.
0: Sehingga editor sendiri memaknainya bahwa ini gayanya memang seperti ini, enggak usah dikurangi, enggak usah ditambahin gitu kan ya.
4: Cuma ada juga kan kategori kalau di penyuntingan istilahnya true mistake ya. Jadi memang kesalahan yang benar-benar salah. Jalan, misalnya ya, yang paling gampang ejaan.
0: Ya.
4: Terus yang agak ruwet itu kan susunan kalimat.
0: Okay.
4: Kadang-kadang nggak ada S-nya, nggak ada P-nya, nggak ada O-nya, nggak ada U-nya.
0: Harus lembur apa enggak ya?
4: Harus sempurna atau tidak? Terus kemudian, oh ini nggak ada S-nya, tapi nggak ada subjeknya, ada kalimatnya. Gimana nih? Apakah mau dibiarkan saja? Coba dibaca lagi. Oh ternyata enak dibaca. Ya udah, nggak usah dikasih subjek. Nah, gitu. Gitu kira-kira gitu ya.
0: Iya.
4: Karena mungkin ini termasuk gaya penulis. Nah, begitu kira-kira.
0: Oke, okay. Kalau yang ketiga tadi, kaitan menyelaraskan benang merah. Karena kaitannya banyak orang, banyak pemikiran, ya kan? Gimana menyelaraskannya?
1: Ayo lo.
4: Keselarasan itu ternyata okay, muncul tanpa disadari.
1: Betul.
4: Saya mengamati ini ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
4: 20 cerita atau tulisan dalam buku ini berbeda-beda.
0: Yeah.
4: Tapi nadanya satu, Bu. Kak Nelsi, Mbak Ajeng. Nadanya satu, gigih. Selain cinta ya, tapi gigih.
0: Gigih dan tabah gitu ya.
4: Bukan lagi tabah, kalau orang Jawa bilangnya tatak.
0: Wes tatak ya, ya, seru banget ya.
4: Iya. Benar-benar gigih, resilien. Sesuai dengan nama program kami, resiliensi tanpa henti. Sampai sekarang pun mereka enggak berhenti loh. Masih merawat anak, masih membersamai kemanapun, menggali potensinya. Kayak Bu siapa? Bu Desi masih menemani Andra tampil di mana-mana gitu. Kak Nelsi juga masih gigih membersamai teman-teman bawayang yang sekarang bukan hanya tuli ya, tapi juga
1: macam-macam
4: gado-gado. Terus kemudian ada lagi yang siapa sih Bu yang
1: siapa?
4: Bu Nela Juwita, Bu Supartini, rumahnya Pogong sini Bu Supartini.
1: Iya.
4: Yang nama anaknya
1: Iqbal.
4: Okay. Yang ketika kecil ternyata bukan cuma jantung bocor, tapi mata, telinga,
1: katarak. Beliau tuli, anaknya tuli.
4: Tuli, anaknya tuli sampai sekarang. Okay, okay.
1: Tapi digendong ke rumah sakit, jalan kaki, coy.
4: Wah,
0: gitu.
4: Kemudian terapi berkali-kali kemana-mana.
3: Terus, begitulah. Itu terus gigi. Tidak memiliki daya hisap untuk minum ASI itu, dia nggak bisa menghisap dan pipet pun nggak bisa. Jadi dia tersedak, hanya ditetesin pakai kapas di alat ini. Jadi persis seperti penanganan orang koma.
0: Iya, iya, iya.
1: Mike Bala.
0: Berarti enggak apa ya? Macam di sonde gitu ya, Kak?
3: Sonde malah itu kan langsung masuk ke pencernaan. Kalau ini enggak. Jadi cuman dibasahin. Modelnya dibasahin. Jadi ngalir itu.
4: Duh, saya malah enggak paham kalau itu.
1: Mungkin aku lebih nambahin yang pertanyaan nomor 2 ya. Mungkin yang dimaksud diksi di sini mungkin kayak penggunaan beberapa istilah-istilah yang kayak teman-teman difabel gitu. Mungkin aku nangkepnya ya enggak ngerti Mas siapa Kevin someone itu, Mas Kevin gitu. Tapi kayak misalnya di tulisan di Selviana gitu, kita justru di buku ini malah mengenal istilah yang kayak mungkin biasanya orang awam itu tahu namanya tunarungu gitu kan. Lebih sopan, lebih halus gitu.
0: Padahal
1: sedangkan di sini kayak dibilang nih kayak aku terdiam sejenak mencerna kata teman tuli. Ternyata mereka lebih senang dipanggil teman tuli dibanding tunarungu karena menurut mereka tuli adalah identitas mereka. Terus di bagian yang Mak Retnoningsih gitu ada beberapa istilah yang kayak apa sih cek yang lebih aku apa cek gitu ASSR itu akan ada dalam tanda di tanda kurungnya gitu kayak itu tuh apa gitu. Jadi menurutku justru di buku ini mama-mama ini yang memperkenalkan diksi-diksi atau pemilihan kata-kata yang memang kayak orang awam atau orang yang gak berhubungan sama teman-teman difabel justru bahkan lebih tahu ketika membaca buku ini gitu.
4: Betul.
1: Di situ sih dan balik lagi kalau yang nomor 3 tadi aku menangkapnya malah benang merahnya di judul utama kita nih. menolak hening. Okay. Karena semuanya menolak buat akhirnya diam dan menyimpan ini sendiri gitu. Walaupun tadi ceritanya emang sangat ngat-ngat-ngat bervariasi gitu. Jadi benang merahnya di judul utama kita, menolak hening.
0: Oke, okay, gitu. Baik ya. Jadi emang secara tidak langsung gaya bahasa yang ditulis mereka seiras gitu kan ya, dengan apa tadi ya, tataknya itu tadi ya. Kalau dari Kak Fuad ini ya, saya Fuad dari Jakarta, izin bertanya. Saya mempunyai teman kerja yang dianugerahi anak dengan kebutuhan khusus. Kadang untuk membicarakan hal tersebut kayak agak sungkan gitu. Takut membuat teman kerja itu tersinggung bahkan sedih. Yes. Nah, melalui buku ini gimana kita bisa memberi perhatian ataupun semangat kepada teman tanpa membuat mereka itu tersinggung? Dan yang kedua, sebagaimana disebutkan di awal, ya kan? Ini setiap keluarga kan mempunyai tantangan ataupun ujian sendiri-sendiri. Nah, gimana buku ini tetap menjadi alat untuk saling menguatkan antar keluarga, bukan malah menjadi jualan kisah sedih.
1: Asik.
0: Gimana nih?
4: No. Kami sedih, ya? Dari suku sastra yang menyelenggarakan program, sejak awal kami sudah mengatakan kepada kami sendiri, kita tidak menjual kisah sedih, tidak jualan air mata. Yang kita jual justru kegigihannya.
0: Okay,
4: makanya judulnya resiliensi.
1: Tanpa gitu ya. Henti.
4: Tanpa

0: memiliki anak berkebutuhan khusus, apapun kemajuan mereka sedikit saja itu sudah luar biasa itu, dan perjuangannya itu enggak, bukan perjuangan yang receh gitu. Jadi itu butuh gimana kita, effort kita untuk terus membersamai, bagaimana kita untuk tetap teguh supaya itu juga menguatkan anak kita gitu. Jadi nggak ada yang di setiap ending cerita, tidak ada kata menyerah.
1: Iya, justru malah menambahkan semangat untuk itu tadi ya, merawat bagaimana.
0: Dan itu yang kita ingin persebarluaskan.
2: Yes. Aku boleh nambahin enggak?
1: Boleh banget.
2: Banyak ngomong ya,
1: Mbak. Enggak apa-apa. Emang dihadirkan di sini tuh ngomong.
0: Silakan. Bukan untuk bahasa isyarat.
2: Oh iya, oke.
1: Repot apa bisa jawabnya nanti kalau
2: bahasa isyarat. Akhirnya aku beristirahat, tidak mau isyaratkan sesuatu.
1: Silakan ya, Nelsi.
2: Oke. Kalau tadi ketika takut menyinggung ya, itu pasti hal yang wajar banget di orang awam. Tapi balik lagi, ketika kita niatnya adalah tadi, banyak orang yang akhirnya berhenti di kayak pemikiran, aku tuh peduli tapi aku takut ini, aku pengen kenalan tapi aku takut menyinggung dan lain sebagainya. Akhirnya hanya berhenti di situ tanpa dia membuka pintu, padahal pintunya ada di depan mata gitu.
1: Yeah,
2: jadi ketika pada akhirnya kita kayak berangkat dari perhatian kita, berangkat dari cinta kasih kita, berangkat bahwa anak-anak difabel ataupun orang tua yang punya anak difabel itu, mereka pasti punya sensitivitasnya masing-masing. Yeah. Tapi kalau menurutku, ketika kita berangkat dengan niat baik dan cinta yang tulus, kayak coba ketok dulu aja, belum tentu juga dibukain kayak sosokan aja dan mikir kalau tersinggung gitu-gitu kan. Ketika kita buka dan kita emang niatnya adalah tadi menghilangkan dinding dulu ya, bahwa nanti dia tersinggung, pikiran-pikiran negatif itu. Ketika kita berpikir negatif, kalau kata tetua bawayang ya namanya Pak Broto Wijayanto, itu kayak sesuatu yang kita pikirkan semakin negatif itu akan datang. Tapi ketika kita positif dan emang datang dengan niat baik, aku pikir mereka juga akan menyambut, akan gitu. Walaupun mungkin berbagai variasi ya, ada yang mungkin juga awalnya sedih kayak, kok kamu nanya gini gitu, atau kayak tadi kan tersinggung atau mengundang kesedihan gitu kan tadi kalimatnya gimana ya, poin intinya gitu yang aku tangkap itu bahwa it's okay ketika yang kita tanyain itu responnya adalah tersinggung atau misalnya sedih, nangis sedih, itu bentuk juga pembelajaran di dia bahwa kayak ya ada kalanya ketika seseorang yang perhatian ke kita, dia belum merasakan cinta kita gitu, akhirnya bahwa dia tersinggung, itu fasenya dia, it's okay gitu. Jadi menurutku balik lagi, ayo menggila bersama. Ketika kita emang peduli, ketika emang kita pengen merangkul mereka, yang dihilangkan adalah pikiran-pikiran negatif kita dulu. Kalau, wih, belum terjadi coy gitu.
1: Iya, oke.
3: Saya kira itu pengalaman kami di suku sastra. Pertama kali kita kok cuma bikin kegiatan estetika sastra, terus kok kayak digelembung sastra kita sendiri, estetika sastra. Terus gimana kalau kita coba katakanlah ke ranah yang lain. Oh iya, akhirnya bagaimana kalau anak-anak disabilitas, karena ternyata di antara kami juga ada yang keluarganya disabilitas, ada yang netra karena kecelakaan, ada yang adalah pokoknya ya.
2: Oh hai.
3: Nah iya ya, tapi kami benar-benar takut awalnya.
2: Iya ya, itu normal, wajar.
3: Gimana ya idiomnya, nanti kita nggak ngerti loh, misalnya oh budek nih, gimana kita ngomong.
1: Oh iya, takut-takut salah dalam penulisannya.
3: Tapi akhirnya kami belajar, nggak apa-apa, kita pokoknya niatnya baik, kita rumuskan dengan baik konsepnya. Kalaupun nanti ada yang tersinggung, marah, kita bisa minta maaf dan kita perbaiki sikap.
2: Benar, masih ada lebaran.
3: Nah.
2: Biar ada salat tempelnya.
1: Tahunan dong.
2: Oke.
3: Jujur saja, sampai sekarang pun kamu masih bingung. Misalnya, kalau teman-teman tuli, mereka lebih suka disebut tuli. Padahal dulu disebut tunarungu.
2: Iya, refleksnya tunarungu ya.
3: Tapi kalau tunanetra, tetap disebut tunanetra.
2: Ya, di beberapa teman-teman ya, walaupun udah banyak yang bilang difabel netra.
3: Kami juga masih bingung nih dengan idiom yang katakanlah berterima atau tidak menyinggung itu. Ya, masih terus belajar juga.
2: Iya, tapi itu wajar banget. Dan balik lagi, apa ya, di titik akrab itu menurutku penggunaan kata itu kayak udah gak penting lagi gitu. Ketika misalnya aku udah akrab sama teman-teman tuli gitu, ketika akhirnya mereka gak paham-paham apa yang aku omongin, aku bisa tiba-tiba bilang kayak, ih kamu nih tunarungu gitu kan. Karena yeah, tunarungu di mereka tuh adalah kata yang mereka gak suka gitu. Tunarungu adalah kata medis yang kayak berperspektif bahwa tuna itu rusak, rungu serusak, pendengaran. Ketika ada sesuatu yang rusak maka harus dibenerin, makanya bantu dengar, terapi, dukun, lalalalalalala gitu. Nah jadi terus kayak ada juga ketika akhirnya dia telepon aku gitu, telepon suara, teman tuli telepon suara, apa ya harus aku lakukan?

0: gitu kan, atau kayak teman netra kayak kuih lombel di situ, lombel gitu, kayak di situ mana coy, kamu aja nggak lihat di situ arah mana boy, kayak gitu gitu. Jadi di titik yang emang ketika sudah akrab itu kayak ejek-ejekan itu terjadi aja gitu, yeah, kayak okay. Akhirnya ngomong kotor pun ya ngomong kotor aja. Betul, bukan itu. Dalam arti kayak tadi udah difabel apa mendapat diskriminasi, ini kok pendampingnya kok malah
1: malah menyembunyikan, nah,
0: kok malah terus akhirnya ngomong kasar gitu. Wah, ini diskriminasi bentuk lain, padahal tadi berangkat dari aku tuh berteman, kamu manusia yang kamu cuma gak bisa lihat, aku bisa melihat gitu. Jadi ketika kamu salah ya aku bisa marahin kamu, ketika kamu nyelele ya aku bisa ngejek-ngejek kamu, itu banget, sedip itu gitu.
2: Persahabatan di titik yang sangat akrab, bahkan ini saya melihat dengan mata kepala sendiri waktu acara peluncuran kemarin.
0: Apa nih?
3: Apa itu?
2: Ada seorang ibu, anak tuli, yang justru malah mengejek anaknya.
0: Ingat,
2: ada kejadian ini.
0: Gimana ini? Pelaku-pelakunya hanya di mama-mama bawa ayang. Tapi kan ini yang ngejek.
2: Memang sudah titik yang sangat akrab banget itu ya, sudah sangat dekat gitu. Jadi enggak ada tersinggung tuh, enggak ada.
0: Iya, justru itu sih. Maksudnya ketika anak-anak kecil ada satu anak gitu, ketika kami menirukan suaranya, "Lia," gitu-gitu. Ketika emaknya tidak tersinggung gitu dan tidak menganggap bahwa itu sebuah ejekan, maka si anak ini juga akan semakin tetek dalani ngono loh. Jadi enggak yang ini
1: aku enggak sensi lagi
0: gitu. Ya, ya, gitu. Ya,
3: justru benar, akrabnya benar. Malah di situ ya.
0: Ya,
3: akrabnya ya.
0: Benar.
3: Oke.
0: Itu sih Mas, siapa tadi?
3: Mas Fuad.
0: Ya, dobrak aja pintu itu, dobrak aja tembok pikiranmu sendiri itu. Jadi rangkul temanmu, tanyakan, "Hi, I'm here. Apa yang kamu butuhin?" gitu. Kayak,
1: dan, "Yuk dan main." Itu yang aku gembar-gemborkan
0: dari itu. Asik.
3: Oke,
0: nyambung ya. Gimana? Pilih Mas Fuad aja.
3: Oke, nice. Gitu, tapi masih ada satu penanya lagi di detik-detik terakhir ya. Ada Kalara Purnama Sali. Malam izin bertanya, kalau kalian diberi kesempatan untuk mengubah satu hal dalam lingkungan sekitar Anda agar kehidupan penyandang disabilitas menjadi lebih mudah dan juga setara, bukan hanya dari sisi fasilitas tetapi juga dari cara berpikir masyarakat, lantas apa hal yang paling ingin diubah dan juga mengapa? Nah, monggo. Apa nih Budia? Apa yang ingin diubah gini?
0: Tarararararara. Banyak yang ingin diubah. Satu coy.
3: Gimana kalau Kak Elsie gimana?
0: Aku dulu ya.
3: Ya. Sekarang yang muda banget dah.
0: Iya, yeay.
3: Jadi kan muda, sekarang muda banget dah.
0: Bisa gak adik kecil aja?
3: Oh gitu ya.
0: Adik gitu. Apa ya yang ingin dirubah? Lebih ke bener banget di awal itu. Ketika aku bisa merubah satu hal, aku gak akan merubah fasilitas, gak akan merubah akses, gak akan merubah pemerintah. Tapi tadi ke kalimat terakhirnya Kak siapa tadi?
3: Kak Lara
0: gitu, tentang perspektif masyarakat.
3: Oh, cara berpikir masyarakat.
0: Cara berpikir masyarakat, bahwa tadi mereka tuh sesama manusia yang gak perlu kita takut-takut atau kita membedakan mereka. Walaupun memang kayak aku nih misalnya, mungkin aku terlihat tidak punya difabel ya. Karena kan balik lagi, ketika ada yang berbeda di masyarakat kita, itu akan dianggap sebagai abnormal. Maka muncullah kata difabel, disabilitas, penyandang cacat, penyandang apa ya, apapun itulah kalimatnya, penyebutannya kayak gitu kan. Itu kan muncul karena ada tadi perbedaan satu di antara semuanya gitu, satu yang berbeda. Padahal kalau dilihat, kita tuh gak tahu loh, aku juga punya cara yang berbeda ketika belajar. Aku juga punya cara yang berbeda ketika mendengar. Ingatanku juga berbeda dengan teman-teman. Kemampuanku juga berbeda gitu. Maka apa toh artinya difabel? Apa toh artinya ketika kita gak bisa melihat? Apa toh artinya ketika kita gak bisa dengar? Kayak gitu. Itu bukan sesuatu yang tadi harus kita kasihani. Harus kita kayak, oh hidupmu gitu. Harus kita tanda kutip bantu ya. Bantu, tapi kayak dasarnya adalah perspektif kita tentang difabel. Itu teman kita, sesama manusia. Mereka juga punya hak asasi manusia. Kayak, yowes yuk coy, nongkrong yuk gitu.
3: Biasa aja gitu.
0: Ketika kita gak tahu, tapi kita datang kayak, "Hai, aku pengen kenal kamu. Kamu mungkin gak bisa dengar gitu, tapi aku pengen berkomunikasi dengan kamu. Tapi aku gak tahu caranya, how to gitu. Gimana caranya, ajarin aku dong," kayak gitu-gitu. Misalnya dengan hal kayak gitu, itu yang pengen banget aku rubah. Karena kalau bicara tentang akses, sebenarnya difabel itu gak akan ada kalau lingkungan itu akses. Akses dalam tanda kutip kayak akses yang mungkin dikiranya mahal ya, kayak RAM gitu. Buat kursi roda tuh mahal. Woi, kita besok kalau tua atau misalnya aku kepleset nih, jalan di trotoar kepleset, itu RAM sangat membantu buat aku jalan gitu.
3: Okay.
0: Buat ibu hamil jalan. Jadi sebenarnya RAM itu yang dikatakan semua aksesibilitas atau alat bantu buat teman-teman difabel itu sebenarnya juga alat bantu buat kita yang gak difabel, yang dianggap gak difabel gitu. Alat bantu dengar buat orang tua yang menurun pendengarannya, nah bisa juga kan kayak gitu. Jadi lebih ke perspektif kita dan lingkungan kita yang aku pengen ubah.
3: Oke.
0: Biar gak ada lagi tuh sekat di antara aku, kamu, aku orang yang bukan difabel dan kamu difabel. Tapi kayak aku juga pakai RAM, aku juga butuh RAM, aku butuh kursi roda, kamu juga pakai kursi roda, kayak gitu-gitu. Itu sih yang aku rubah.
3: Oke, okay, Nes, dari cara berpikir masyarakat. Yes. Wow, gak terasa ya, tinggal 30 detikan lagi kita kebersamaannya kali ini.
0: Udah aku diam. Okay.
3: Tapi kali ini di 30 detik terakhir kali ini, barangkali untuk teman perdua yang ingin bukunya, gimana caranya Pak Is dari Suku Sastra nih? Gimana cara dapat buku Menolak Hening ini?
2: Sayang sekali kami belum bisa mencetaknya dalam jumlah banyak, tapi isinya bisa dibaca di situs web sukusastra.com.
3: Okay.
2: Ada rubrik tersendiri di situ, isinya 20 tulisan ini.
3: Oh gitu, malah bisa itu, di online ya?
2: Bebas akses.
3: Wow, keren silakan. Banget ya. Okay, buat teman pro 2 kali yang penasaran dengan buku Menolak Hening ini, langsung aja nanti di Suku Sastra kalian bisa dapatkan, bahkan bebas akses ya buat kalian, langsung aja didapatkan bukunya. So, kali ini ada buku versi cetaknya hanya untuk 2 orang yang beruntung. Siapakah yang akan mendapatkannya?
0: Deneng,
3: karena mama satu, Kadia satu, monggo.
0: Mama satu dulu, mama yeah. Pilih satu. Aku pilih satu.
3: Ada Lara, Fuad, Kevin. Satu, siapa tuh?
1: Siap. Yang apa? Pertama tadi siapa?
3: Kevin.
0: Lara. Kevin coy.
1: Kevin.
0: Yang pakai voice note.
3: Yang voice note.
0: Yang pakai voice note kan, Ma?
3: Iya, oh iya, yang voice note Kevin Ariel. Karena Elsie pilih siapa?
1: Yang pertanyaannya wow betul.
0: Aku pengen pilih Kak Fuad, tapi karena pertanyaan Kak Lara jadi ngebahas sesuatu yang important. Jadi important. Boleh gak aku pilih Kak Lara? Sorry
3: boleh,
0: Kak Fuad. Tapi besok kalau ada kesempatan aku kirimkan bukunya. Mau dicetak lagi sama Suku Sastra.
3: Spesial Fuad. Fuad nih katanya mau dicetakan lagi spesial untuk Kak Fuad. Jadi Kak Fuad juga bisa nanti dicek di Suku Sastra webnya ya.
0: Benar, dibaca dulu di situ ya. Dan nanti kalau emang pengen cetaknya, kabari buku Suku Sastra.
3: Okay. Gitu teman-teman dua, seru banget perolehan kali ini. Dan benar-benar kita sharing, dan juga gak cuma sharing tentang sastra, ternyata sampai kepada teman-teman bagaimana kita menghadapi teman-teman disabilitas gitu kan ya. Saya matur nuwun sangat Pak Is, Budia dan juga Kak Elsie ya. Thank you, matur nuwun sangat. Pokoknya kita tunggu karya-karya berikutnya. Dan teman-teman dua, dari Menolak Kening, Memuar Cinta Dalam Keluarga, kita belajar nih bahwa keluarga punya banyak cerita. Ada cerita yang mudah diceritakan, ada yang membutuhkan keberanian, dan juga yang tadi yang kita dapatkan adalah kata orang Jawa tatak. Wah, itu tatak tetek gitu ya.
0: Yes, benar.
3: Ya, semoga hari ini dan book review edisi malam hari ini bisa bermanfaat buat kalian. See you di edisi berikutnya. Bye-bye.

0: on Prodwell Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Di Jaga Malam kali ini bareng aku Safira Ajeng yang bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam, teman Pro 2. Dan kali ini satu tema keluarga yang udah kita bahas tadi di book review, teman Pro 2, ini jadi satu hal yang memantik ya untuk aku nge-share ke kalian topik Jaga Malam hari ini. Agak sedikit serak-serak kelebus ya, maaf ya suaraku. Belum ada sih yang apa kasih saran gitu kan ya, kira-kira obat yang paling majras apa gitu loh ya. Kemarin udah nyoba tuh apa namanya kencur, udah nyoba juga jeruk nipis, tapi sampai sekarang masih harus berjuang membenahi suara. Tapi gak apa-apa ya teman Pro 2, menemani kamu di malam hari ini, semoga suaranya semakin syahdu semakin malam ya kan. Dan kali ini topik Jaga Malam kita masih ngobrolin tentang keluarga. Pesan dari keluarga yang sampai sekarang masih ternyeng di kepala kamu apa teman Pro 2? Aku pengen denger. Pernah gak kalian, teman kalian, ataupun ada satu kalimat dari ayah kamu, dari ibu kamu, dari kakak, nenek, simbah, ataupun orang yang kamu sayangi yang dulu terasa kayak itu tuh pesan biasa banget gitu loh ya, tapi sekarang tuh justru menjadi pesan yang paling kita ingat. Mungkin pesan sederhana yang sebelum kamu berangkat sekolah, ataupun nasihat yang sering kamu abaikan, atau bahkan kalimat terakhir yang baru kita pahami maknanya setelah mereka tuh pergi. Nah, kalimat apa yang sampai sekarang masih teriang di hati kamu? Ceritakan. Dan karena ada pesan ya yang mungkin singkat diucapkan tetapi panjang menetap di ingatan. So, aku mendengar kamu, bergabung di 0811 2511 025. Masih bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Teman Produa, satu lagi buku yang bisa menemani kamu ngisi waktu adalah Atomic Habits karya James Clear. Book is always a good idea. Buku ini bisa jadi panduan praktis yang membantu mengubah cara pandang dan membangun kebiasaan dalam hidup kita. Dalam buku ini diceritakan kalau perubahan kecil yang konsisten dan sistematis adalah sumber kekuatan untuk mencapai tujuan jangka panjang. James Clear berpendapat bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil atau atomik justru berdampak besar dalam mencapai kesuksesan, bisa dalam karir, kesehatan, atau mengejar kebahagiaan. Salah satu konsep utama buku ini adalah hukum pembangunan kebiasaan. Sebagai penulis, Clear menjelaskan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu fokus pada perbaikan kecil yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Menurutnya, gagasan perubahan kecil atau atomik ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat menghasilkan perbedaan yang besar. Clear juga memaparkan beragam strategi dan teknik praktis untuk membantu kita pembacanya memulai dan mempertahankan kebiasaan baru. Dengan cara make it obvious atau membuatnya terang, make it attractive atau membuatnya menarik, make it easy atau membuatnya mudah, dan make it satisfying atau membuatnya memuaskan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, kita sebagai pembaca diajak untuk menciptakan lingkungan yang dibutuhkan, menata waktu, dan mengubah cara pandang terhadap diri sendiri, supaya kebiasaan-kebiasaan positif jadi lebih mudah diadopsi dan dipertahankan. Secara keseluruhan, buku Atomic Habits karya James Clear adalah panduan yang inspiratif dan praktis buat siapa aja yang mau membuat perubahan positif dalam hidup melalui pembentukan kebiasaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga bisa mengoptimalkan potensi diri dan mencapai tujuan yang diinginkan. Happy reading, teman Produa! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Safira Jeng masih nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau, malam-malam teman pro 2. Dan dengan topik yang malam hari ini kita akan bahas ya, pesan dari keluarga. Kalau kita lagi ngomongin tentang keluarga teman pro 2, pesan dari keluarga yang sampai sekarang masih terngiang di kepala kamu apa? Nah, ada yang udah gabung kali ini di 08112511025, ada Kak Ander. Kalau di keluargaku yang paling aku patuh itu ibuku. Pernah dulu nih ya, mau main bola, ibuku tuh bilang, "Ojo ku terjang." Gimana nih? "Ojo ku terjang, Ojo ku terjang, kaki keselio." Terus pas mau ke tempat teman bilang, "Ojo we sor, ojo." Oh, maksudnya gini. "Ojo." Kakinya keselio. Habis itu "Ojo we sore." Aku bilang, "Aku jalan." Ternyata motor temanku mogok di perjalanan. Sejak itu mau kemana ibu bilang "Ojo," aku patuh. Pesan lagi, cari, enggak boleh nyebrang lautan. Cari istri yang orang Jawa. Saat pacaran sama putri Bali ada aja sandungannya. Nah, pas pacaran sama putri Solo, asik, putri Solo enggak tuh. Kau lancar semuanya hingga ke pelaminan. Makasih budaku tersayang. Mungkin apa karena aku anak buncit ya. Maksudku cari kerjaan enggak boleh nyebrang lautan. Oke, Kak Ander, thank you yang udah nyeritain tentang kepatuhannya sama ibundanya ya. Tapi emang aku setuju loh kalau emang orang tua kita tuh bilang lakukan itu, maka ya itu yang harus dilakukan. Dan apa yang orang tua kita larang, ya jangan dilakukan. Karena apa ya, sesuatu yang orang tua kita katakan, kalau aku sendiri juga pribadi kayak gitu ke Ander. Jadi apa yang udah disampaikan ke orang tuaku, ke aku, itu ya tandanya yang harus kita lakukan gitu lah. Selagi itu sesuatu hal yang baik, maka ya kita turutlah melakukan apa yang udah orang tua kita harapkan gitu. Karena pasti akan ada impact positifnya ketika kita mengikuti apa yang diharapkan, yang didambakan orang tua kita. Thank you kan dari Purworejo yang udah cerita kali ini. By the way, ada yang udah gabung tadi di jam 9 pas. Minta dong Kak lagunya Mangu. Oke. 420 featuring Cerita Tutami yang Mangu, spesial untuk kakakku yang udah gabung kali ini. Ada Mas Bang Yan. Oh, Bang Yan. Thank you Bang Yan yang udah request lagunya Mangu. Kalau gitu lagunya udah ready spesial untuk Bang Yan dan juga teman pro 2. Dan aku nantikan kalian untuk cerita malam hari ini di 08112511025.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
3: Udah nonton serial Gadis Kretek di Netflix? Seru ya, novelnya gak kalah seru loh. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala berkisah tentang Jeng Yah dan rokok kreteknya yang legendaris. Membawa kita pembacanya berkelana ke zaman periode penjajahan Belanda sampai kemerdekaan Indonesia. Dan juga konflik-konflik negara setelah kemerdekaan. Gadis Kretek ngajak pembacanya mengikuti kisah ketiga bersaudara, Tegar, Karim, dan Lebas, putra dari Suraya, sang pengusaha rokok, yang berusaha mengungkap sebuah rahasia tentang kekayaan keluarganya lewat pencarian seorang wanita bernama Jeng Yah. Nah, Kretek jadi objek utama dalam hubungan antar karakter. Mulai dari persaingan bisnis antara Idrus Muria dan Sujagat yang lahir karena memperebutkan Rumaisa, sampai sosok Rumaisa dan Dasiah, dua perempuan Jawa yang berdaya, jago bisnis, teguh, dan berani bersaing dengan laki-laki. Juga gak takut berpandangan kalau perempuan bisa lebih baik dari laki-laki pada zaman itu. Sampai pertemuan pertama Suraya dengan Jeng Yah karena Kretek gadis. Juga jangan lupa, ada usaha tiga saudara, Tegar, Karim, dan Lebas, memenuhi permintaan terakhir ayah mereka untuk menemukan Jeng Yah. Semua berkaitan dengan Kretek. Permintaan terakhir seorang ayah, perseteruan antar saudara, persaingan bisnis turun-temurun, dan konflik percintaan diracik jadi plot penuh kejutan. Pembaca seakan diajak masuk mesin waktu nih, memasuki tempat dan waktu yang berjalan mulai dari masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, dan masa-masa G30 SPKI. Pembaca juga bisa lebih melek tentang perjuangan masyarakat perempuan dalam budaya patriarki dan feodalis kejawaan dalam berbisnis maupun memilih pasangan.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.

Ada satu pesan dari Kak Fuad kali ini yang udah gabung di 102.5 FM, khususnya di WhatsApp kita di 08 11 25 11 025. Kata Kak Fuad, satu pesan dari keluarga yang sampai sekarang masih terngiang di kepala itu adalah jangan mengejar kesuksesan sampai lupa menikmati proses dan juga mensyukuri perjalanan. Nah, itu ya. Emang benar sih kata Kak Fuad nih, pesan dari orang tuanya yang untuk Kak Fuad untuk tidak mengejar kesuksesan tapi harus menikmati sebuah proses dan juga sebuah perjalanan. Thank you Kak Fuad yang malam hari ini udah cerita dan juga udah mau request nih lagunya Noah yang terdalam. Dan satu poin yang baru aja aku ketemu sama orang gitu kan, teman berdua, dan kebetulan beliau juga coachku juga ya kan, dan beliau bercerita bahwa ada satu hal yang disesali adalah tidak menikmati perjalanan, di mana terlalu push dengan kegiatan, terlalu push dengan satu hal yang memang pekerjaan, sampai lupa bahwa ada diri kita yang harus menikmati alam ini, menikmati keindahan dunia ini gitu kan ya. Makanya ketika kita nge-push kerjaan kita, jangan lupa sisakan waktu sejenak untuk healing ya kan. Ojo kerja terus gitu kata Kak Fuad ya. Siap Kak Fuad, yang penting adalah sehat ya kan. Olahraga sama makan dan juga minuman yang sehat lah ya. Pokoknya jangan sampai kita sakit, karena emang ini lagi musim juga loh Kak Fuad ya, lagi musim. Kebetulan papaku kemarin juga sempat sakit demam gitu kan. Apalagi cowok kalau udah demam dah dunianya, aduh. Tapi gak cuma cowok juga sih, dalam artian emang beberapa hari ini lagi musimnya, gak tahu ya, sakit kepala, kemudian demam sampai pilek, dan benar-benar suaranya itu yang kayak kering banget gitu ya. Semoga kalian semua yang lagi dengerin Pro 2 Jogja dan juga keluarga kalian semua diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit, teman Pro 2. Ingat yang penting ketika kita bekerja, ngepush pekerjaan, jangan lupa sisakan waktu sejenak untuk menikmati apa yang ada di kanan kiri kamu, lingkungan yang ada di diri kamu, dan juga menikmati alam yang ada. Sama jangan lupa olahraga ya. Iman dijaga, imun dijaga, itu yang paling penting. So kali ini ada yang dua request, Kak Fuad minta lagunya Noah yang terdalam, Special For You. Udah ready ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album aksi Akselerasi Mandalika. Salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Perdua Jogja, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Perdua. Dari aku Safira Ajeng kali ini masih bareng aku. Dan satu pesan dari keluarga yang sampai sekarang masih kamu ingyang-ingyang, ternyang-nyang di kepala kamu apa? Atau kayak mungkin pesan sederhana yang kamu dapatkan sebelum berangkat sekolah, atau mungkin nasihat yang dulu sering kamu abaikan tapi sekarang kalau kamu ingat-ingat kayak ini tuh benar-benar deep banget sih dari simbah kumbien, dari babak kumbien gitu ya. Dan kali ini aku mau membaca dari Kak Taufik di Godian. Katanya bilang gini nih, malam teman Perdua dan juga Mbak Ajeng, nasihat ataupun pesan dari ayah yang sampai sekarang masih aku pegang dan jadi prinsip hidupku adalah dunia itu tidak berjalan seperti yang kamu mau. Kamu mau sesuatu, silahkan berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun enggak dapat, mungkin itu yang terbaik. Sakit dan juga pahit, telan sendiri, jangan manja. Lalu sholat, minta diluaskan hatinya untuk nerima. Insya Allah tenang hidupnya. Dan mungkin itu aja Mbak Ajeng, sambil request lagunya Gisel ya, yang ku mau. Thank you Kak Taufik di Godian yang udah ceritain kali ini. Kalau dari ayahku sih yang aku selalu ingat adalah kita tuh diciptakan sama semuanya. 50% kita akan dapat kebahagiaan, 50% kita akan dapat kesedihan. Gak mungkin orang tuh akan hidupnya seneng terus, pasti ada 50% kebahagiaan, 50% sedih. Tinggal kamu pilih mana, mau sedih dulu apa bahagia dulu. Itu yang selalu aku ingat sih dari papaku. Dan kali ini Kak Aziza di Klaten katanya, malam kakak, boleh request lagunya Naf, akhirnya aku menemukanmu. Oke, okay, thank you Kak Aziza, nanti akan aku puterin. Malam kakak juga dari Azahra. Setelah Aziza, ini Aziza sama Zahra sama-sama gak sih? Sama-sama di Klaten tapi ya, tapi requestnya beda. Lagunya Feby yang Usik, makasih kakak. Oke, kalau gitu lagunya udah ready. Ada Gisel yang ku mau spesial buat kalian. Terkhusus tadi ada Kak Taufik yang udah gabung dan juga request lagunya. Dan buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM, tentunya ini dia lagu spesial buat kalian. Jangan lupa ceritain apa yang kamu nyiang-nyiang di kepala kamu tentang pesan dari keluarga kamu, boleh ayah kamu, boleh simbah kamu, boleh yang kamu. Yang penting itu benar-benar kamu nyiang sampai saat ini, teringat sampai saat ini.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodware Indo Hit persembahan 102.5 FM Prodware Jogja.
4: Teman Produa, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Tulu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Sofi Raja masih nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman perdua. Buat kamu yang galau, jangan sampai galau ya. Adapun yang lagi baru bangun, ada juga yang baru bangun kali ini teman perdua. Ada Kak Tri di pelayan. Halo Mbak Ajeng, aku baru bangun Cegi. Ngobrolin apa nih malam ini? Malam ini kita ngobrolin tentang pesan dari keluarga nih Mbak Tri. Apa pesan dari keluarga yang sampai sekarang tuh masih terngiang di kepala? Bisa jadi tante, bisa jadi bule ya, Pak D, bisa jadi om, bisa jadi juga kakak ataupun adik sepupu kalian, langsung join aja. Atau bahkan keponakan yang ngasih pesan. Itu so deep banget sih kalau keponakannya yang ngasih pesan. Dan kali ini kamu bisa bergabung ceritain di 0811 2511 025. Katanya gini nih, pesan yang paling saya ingat dari bapak itu sederhana. Kalau jadi orang jangan cuma pintar, tapi harus bisa dipercaya. Dulu aku pikir itu nasihat biasa, tapi setelah dewasa baru sadar saya ternyata kepercayaan itu jauh lebih mahal daripada sekedar kepintaran. Sampai sekarang kalau mau ngambil keputusan aku masih ingat pesan bapak. Ya, masuk banget nih Kak Vika. Thank you Kak Vika yang udah join kali ini. Habis itu ada Kak Naura juga yang bilang, ibu selalu bilang gini Kak Ajeng, kalau capek pulang, rumah itu bukan tempat untuk orang yang sudah sempurna, tapi tempat untuk orang yang sedang butuh istirahat. Dulu aku sering menganggapnya biasa, sekarang setelah jauh dari rumah, ya itu justru yang paling aku rindukan, apalagi sejak ibu gak ada. Wow, ya thank you Kak. Ada juga yang udah gabung kali ini 0811 2511 025 teman berdua. Aku ada nih pesan dari nenekku. Nenekku tuh selalu bilang kalau punya rezeki jangan lupa berbagi sekecil apapun. Sampai sekarang kalau mau makan ataupun dapat sesuatu, aku selalu ingat pesannya nenek. Rasanya seperti beliau masih mengingatkan saya dari jauh. Sederhana tapi membekas banget ke Ajeng. Iya sih, benar. Kadang-kadang kita saking mungkin gak kerasanya apa-apa bisa kebeli, apa-apa bisa didapatkan, tapi kita lupa bahwa sebagian dari apa yang kita punya itu sebetulnya ada hak orang lain. Dan caranya ya gimana? Caranya ya kita bisa memberikan sesuatu ke orang lain itu gitu kan ya. Thank you Kak Nana di Bantul yang udah kasih ceritanya, pesan dari nenek yang udah di share ya ke 0811 2511 025. Wow, thank you ya. Dan aku masih menantikan kalian. Ada yang udah gabung juga kali ini. Aku tunggu di WhatsApp 0811 2511 025. So, ini dia requestannya Kak Nana tadi. Minta lagunya Bada Suara, Terbuang Dalam Waktu.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seru kayaknya tuh. Game apaan?
3: Nih, mau nyobain.
2: Wah, parah. Judi online ini mah.
3: Nyoba doang kok.
2: Semua juga bilangnya awalnya coba-coba doang. Tapi kalau udah kecanduan, berantakan deh kehidupan.
4: Judi online dapat menyebabkan masalah keuangan dan berdampak serius pada kesehatan mental. Saat seseorang mengalami kekalahan terus-menerus, mereka dapat merasa tertekan, cemas, bahkan putus asa hingga depresi berat. Jika sudah terlanjur kecanduan judi online, hindari pemicunya. Lakukan aktivitas yang dapat memberikan kesenangan dan kepuasan tanpa resiko negatif untuk mengalihkan perhatian. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau orang terpercaya, dan mencari bantuan profesional agar segera terbebas dari

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

terasa ya teman berdua. Tiba-tiba udah jam 2.3 aja nih. By the way, thank you yang udah nemenin aku kali ini di Jaga Malam Jangan Kalau Malam-Malam. Dan kali ini udah di jam 2.3, saatnya kita harus berpisah dulu teman berdua. Habis ini kamu akan dengerin jazz music ya, untuk nemenin kamu sampai nanti di jam 12. Saya aku ngucapin thank you, matur nuwun sangat buat teman berdua, panjenengan semua yang udah nemenin aku sampai jam 2.3. Dan nantinya kali ini kamu akan dengerin lagu-lagu, list lagu yang udah aku siapin spesial buat kalian. So, kali ini aku Safira Ajeng pamit dulu teman Pro 2. Pokoknya dengerin terus Pro 2 Jogja dan see you besok pagi ya. Oke, okay. Kali ini ada Alex Warren and Trinity teman Pro 2 menemani kamu di Jazz Music. Yeah, the-

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Sumorangan lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Gak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telah. Terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan. Pinjem ya?
3: Pinjem kok hobi. Beli dong.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: on Produware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
1: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih? Saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: Eh, pergi sekarang aja yuk.
1: Oh gak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
0: Ah gampang, kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
1: Ih, ngawur, trotoar itu bukan untuk pemotor, tahu gak sih?
2: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
4: kamu. Pro 2 FM.

teman berdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengedara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Buat kamu yang hari ini sudah mulai bangun dan juga bersiap menjalani berbagai aktivitas kamu, semoga hari ini diberikan kelancaran, penuh semangat dan juga segala urusan kamu dimudahkan. Dan kali ini aku, Safira Jing, akan menemani kamu di sepadan Selamat Pagi Teman Produe sepanjang pagi hari ini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay bareng Produe Jogja, karena bakal banyak hal seru yang bakal menemani hari kamu. Tapi gak cuma sepada ya yang akan hadir hari ini, masih ada santai siang yang siap menemani kamu, lalu sore ceria yang bikin suasana makin hangat, sampai jaga malam jangan kalau malam-malam untuk temani waktu santai kamu sebelum istirahat. So, Produe Jogja bakal jadi teman terbaik kamu sepanjang hari ini dari jam 5 sampai nanti jam 12 gitu ya. Jadi apapun aktivitas kamu, kami akan selalu hadir dengan musik, informasi, hiburan yang menemani setiap momen kamu. Dan kali ini, untuk mengawali pagi hari ini, supaya lebih menyenangkan, kita akan dengarkan dulu deretan lagu pilihan di Jazz Music. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Produe Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Abu Nawas, Raja Harun mencari telur unta. Seluruh warga di kota Baghdad heboh. Tersiar kabar bahwa Raja Harun sedang sakit parah. Tubuhnya tiba-tiba lemas dan tidak bertenaga. Seluruh otot terasa kaku. Semua tabib istana sudah berusaha menyembuhkan dan memberi berbagai macam obat. Namun, penyakit ini tidak kunjung sembuh. Semakin lama, gejalanya terus bertambah. Pagi ini, tubuh raja tiba-tiba saja panas.
3: Tolong ambilkan kompres dingin.
2: Beberapa saat kemudian, kompres dingin untuk sang raja sudah siap. Kepala tabib menempelkan handuk dingin itu ke kening raja, berharap suhu tubuh raja segera turun. Malam harinya, penyakit raja semakin parah. Beliau bahkan mengigau dalam tidurnya. Keringat dingin jatuh membasahi seluruh tubuh. Seluruh tabib dan para menteri berkumpul untuk menjaga sang raja semalam suntuk. Alhamdulillah, ketika pagi hari tiba, panas tubuh sang raja sudah menurun. Raja pun sudah bisa membuka matanya. Hari demi hari terus berlalu dengan pola yang sama. Raja Harun sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Dia pun segera memanggil salah satu menterinya dan memberikan perintah.
4: Umumkan pada seluruh rakyat, siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakitku, akan kuberi hadiah yang sangat banyak.
2: Berangkatlah pasukan pembawa pesan ke seluruh pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara ini. Tabib dari berbagai penjuru negeri mulai berdatangan. Ada pula tabib yang berasal dari negeri lain. Mereka semua mencoba untuk menyembuhkan Raja Harun. Mereka bahkan meracik obat-obatan aneh dan sangat mahal. Hampir setiap hari, Raja Harun meminum ramuan obat baru. Hal ini malah membuat perutnya mual.
4: Usir semua tabib itu sekarang juga!
2: Sejak saat itu, orang-orang di kota mulai bergunjing. Mereka membicarakan keanehan demi keanehan yang terjadi pada sang raja.
5: Apakah benar kalau raja tidaklah sakit melainkan gila?
6: Shh, pelankan suaramu. Jika ketahuan oleh prajurit istana, bisa hilang nyawamu.
2: Begitulah, berbagai macam kabar mulai tersebar. Hal ini membuat Abu Nawas penasaran.
7: Apa yang terjadi pada Baginda Raja? Tidak biasanya beliau bersikap seperti ini.
2: Kemudian, dia pun memutuskan untuk berkunjung ke istana. Dia ingin mencoba untuk menyembuhkan sang raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung diantar menuju ke ruang istirahat Raja Harun.
4: Oh, Abu Nawas, apa yang membuatmu datang menemuiku?
7: Salam Baginda Raja. Tentu saja saya datang kemari karena ingin menyembuhkan penyakit Baginda.
4: Kau bukanlah tabib. Mana mungkin bisa menyembuhkanku? Ataukah sebenarnya engkau mau mencelakaiku?
7: Mohon ampun Baginda, janganlah melihat penampilanku, tapi lihatlah kemampuanku.
4: Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau gagal, aku akan menghukummu.
7: Baiklah, Baginda. Sekarang, apakah saya boleh tahu apa penyakit yang Anda derita?
2: Percakapan ringan antara Raja dan Abu Nawas pun terjadi. Tingkah laku Abu Nawas benar-benar terlihat sebagai tabib. Mau tidak mau, Raja pun merasa terkesan.
7: Apakah tubuh Anda pegal dan linu?
4: Benar sekali.
7: Apakah Anda merasa tidak bertenaga? Kadang terasa panas dan kadang terasa normal?
4: Oh, benar sekali. Apanya yang lucu, Abu Nawas?
7: Maafkan saya, Baginda. Saya hanya tidak mengira jawabannya akan semudah ini.
4: Benarkah? Itu artinya engkau bisa menyembuhkan penyakitku?
7: Benar, Baginda. Obatnya sangat mudah. Anda bisa mendapatkannya di sekitar kota Baghdad ini. Yang Anda butuhkan adalah telur unta, entah itu direbus ataupun digoreng. Sesuka Baginda saja.
2: Raja tahu Abu Nawas adalah cendekiawan yang cerdas. Berkali-kali bisa lolos dari teka-teki yang dia berikan. Sehingga Raja pun percaya pada semua yang dikatakan oleh Abu Nawas.
4: Apakah kau yakin telur itu akan bisa ditemukan di sekitar Baghdad?
7: Iya.
4: Awas saja, jika engkau terbukti berbohong, aku akan menghukummu seberat-beratnya.
2: Esok harinya, Raja Harun memaksakan diri untuk bangun. Dia meminta satu pasang pakaian biasa. Dengan baju itu, Raja Harun berhasil keluar dari istana tanpa ketahuan oleh rakyat. Raja Harun berkeliling pasar di kota Baghdad untuk mencari telur unta. Dalam perjalanan itu, beliau ditemani oleh satu kelompok pengawal yang juga menyamar menjadi warga biasa. Raja berhenti di toko pertama. Dengan penuh percaya diri, Raja bertanya,
4: "Apakah engkau menjual telur unta?"
2: Pemilik toko itu memandang sang raja dengan tatapan aneh.
6: Kau pasti sangat sakit hingga mencari telur unta. Tapi sayang sekali, aku tidak memilikinya.
2: Raja Harun pun mengucapkan terima kasih dan melangkah pergi dari toko itu. Raja Harun memasuki toko kedua dan menanyakan hal yang sama. Kali ini, si pemilik toko justru memandang sang raja dengan tatapan kasihan.
1: Anda pasti sedang sakit ya? Tapi sayang sekali, aku tidak punya telur unta untukmu.
2: Raja Harun terharu mendengar pertanyaan itu.
4: Ah, rakyatku ternyata memang orang-orang yang ramah.
2: Beberapa jam kemudian, Raja Harun terus berjalan dari satu toko ke toko yang lainnya. Bahkan, sudah berpindah lebih dari 5 pasar besar yang ada di tengah kota. Kadang-kadang, Raja Harun harus berlari cepat karena memperoleh rekomendasi nama toko yang mungkin saja menjual telur unta itu. Tapi sayangnya, setiap kali dia datang dan bertanya, para pemilik toko itu akan menjawab, tidak punya, atau sudah habis. Nafas sang raja terengah-engah. Energinya seperti terkuras seketika. Dia sudah berkeliling hampir ke seluruh penjuru kota Baghdad. Tapi, tidak ada satupun yang menjual telur unta.
8: Baginda, sebaiknya kita kembali saja ke istana. Hamba takut Anda akan semakin sakit jika terlalu lelah.
4: Tidak! Aku harus menemukannya sampai dapat.
2: Ketika sang raja sedang beristirahat, lewatlah seorang kakek tua memikul kayu bakar. Kakek itu terlihat kepayahan. Raja bangkit berdiri dan menawarkan bantuan.
4: Kakek, aku akan membantumu membawanya.
2: Kakek mengira bahwa sang raja hanyalah pemuda biasa. Maka, dia pun menerima bantuan tersebut.
9: Terima kasih, anak muda.
2: Ternyata, jalan menuju ke rumah kakek sangat jauh dan naik turun bukit. Raja Harun memikul sendiri kayu bakar itu. Dia tidak memperbolehkan para pengawalnya mendekat. Hal itu dia lakukan supaya identitasnya tidak terbongkar.
9: Akhirnya sampai juga. Terima kasih, anak muda. Masuklah sebentar. Aku akan memberimu minum.
4: Baiklah, kek. Terima kasih.
2: Setelah berbincang sejenak, Raja Harun pun pamit pulang. Namun, sebelum pergi, dia sempat bertanya tentang telur unta. Namun, kakek itu justru tertawa hingga air matanya keluar.
9: Anak muda, Mana ada telur unta di dunia ini? Kecuali Allah sendirilah yang menurunkannya dari langit. Unta tidak bertelur. Unta itu beranak.
2: Raja Harun malu bukan main. Dia pun segera kembali ke istananya. Sesampainya di istana, dia langsung memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil.
4: Berani sekali kau berbohong padaku. Tidak ada telur unta di dunia ini.
7: Anda benar, Baginda. Unta memang tidak bertelur.
4: Kalau begitu, kamu pantas dihukum karena telah membohongi raja.
2: Raja merasa begitu malu ketika teringat kejadian di pasar hari ini. Semua pedagang bertanya apakah dirinya sakit. Awalnya, raja berpikir pertanyaan itu adalah bentuk perhatian. Ternyata itu adalah hinaan. Maksud sesungguhnya dari semua pedagang di pasar itu adalah, apakah kau gila?
4: Kau harus dihukum!
7: Tunggu dulu, Baginda. Sebelum Anda menghukum saya, izinkan saya untuk bertanya satu kali. Bagaimana kondisi tubuh Anda saat ini? Apakah masih pegal dan kaku? Apakah masih merasa letih dan lesu?
2: Raja Harun terdiam. Tiba-tiba saja beliau tersadar.
4: Oh, benar juga. Badanku terasa lebih ringan. Aku tidak merasa sakit lagi. Kok bisa?
7: Sebenarnya, penyakit Baginda Raja ini mudah saja. Baginda terlalu lama berdiam diri, hingga tidak sempat olahraga ataupun bergerak ringan karena beban pekerjaan, bukan? Tubuh yang tidak pernah digerakkan akan terasa kaku, karena otot dan darah menjadi beku. Dan bukankah telur unta itu benar-benar bisa menyembuhkannya, Baginda?
2: Sekali lagi, Abu Nawas berhasil lolos dari hukuman Raja Harun, sekaligus menyembuhkan penyakit aneh yang selama ini menggegerkan seluruh negeri. Raja Harun pun membiarkan Abu Nawas untuk pulang ke rumahnya. Sebelum pergi, Abu Nawas menerima satu kantong berisi uang. Alhamdulillah.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu.
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Waktunya Info Pro 2 hari ini, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Safira Ajeng.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Masyarakat global hari ini merayakan Hari Kopi Internasional yang jatuh pada Kamis 1 Oktober. Peringatan tahunan ini bertujuan untuk mengapresiasi seluruh rantai industri kopi dunia, mulai dari petani hingga konsumen. Selain merayakan komunitas kopi, momentum ini juga dimanfaatkan untuk mendorong praktik perdagangan yang adil serta keberlanjutan sektor pertanian kopi di tingkat global.

Bangsa Indonesia hari ini memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengenang sejarah perjalanan bangsa sekaligus meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi dan juga dasar negara. Masyarakat diimbau untuk terus mengamalkan nilai-nilai leluhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna memperkuat persatuan dan juga kesatuan nasional.

0: RRI Yogyakarta resmi terpilih menjadi pusat penyelenggaraan program kebudayaan Bermukun Seborneo pada Kamis 1 Oktober 2026. Acara ini menghadirkan perpaduan seni tutur dan juga tradisi lisan khas rumpun Melayu Borneo yang melibatkan berbagai kontingen kebudayaan. Melalui kegiatan ini, Yogyakarta tidak hanya menegaskan perannya sebagai pusat kebudayaan nasional, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi dan juga penguatan silaturahmi kebudayaan antar wilayah. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Selamat pagi Sugeng Morning Yogyakarta. Good morning teman Pro 2. Kamu tentunya dimanapun kamu berada, balik lagi bareng aku Safira Ajeng yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 ya. Happy Thursday dan juga happy first of October teman Pro 2. Gak terasa udah hampir 10 bulan aku di sini ya. Kita udah menginjak bulan ke-10 di tahun 2026. Gimana checkpointnya? Resolusi kamu sejauh ini aman kan ya? Gak perlu di restart lagi. Tenang aja teman berdua, selagi ada kesempatan di bulan yang baru, yuk kita bisa rapiin lagi niatnya biar makin semangat mengawali Oktober. Langsung pasang kuliner terdekat ya kan, seduh kopi favorit kamu, dan kita akan mulai hari ini barengan sama Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seragam sekolah yang ada di Indonesia berbeda warnanya untuk setiap jenjang pendidikan. Warna seragam sekolah dicetuskan oleh Pak Idi Sulaiman yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Warna merah seragam SD melambangkan semangat yang tinggi, rasa ingin tahu, dan antusiasme. Sedangkan warna seragam biru untuk siswa SMP melambangkan sikap percaya diri dan mandiri. Sebab di usia SMP, teman-teman akan memasuki usia remaja yang diharapkan bisa mengekspresikan diri dengan baik dan belajar mandiri. Sementara warna seragam abu-abu pada siswa SMA melambangkan sikap ketenangan dan wibawa. Sebab siswa SMA yang usianya memasuki pertengahan hingga akhir masa remaja diharapkan menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dan teladan yang baik buat adik-adiknya.

tahu ya, asli benar-benar ya kalau dengerin lagu Edamame kali ini tuh bawaannya pingin goyang ya kan, pingin goyang, pingin senam tipis-tipis atau minimal ngaguk-ngaguk sendiri karena beatnya yang catchy banget ya tempo 2 sama liriknya tuh santai, cash banget ya. Dan emang paling pas kalau buat nge-booster mood kamu hari ini, di pagi hari ini di tanggal 1. Dan ngomong-ngomong soal Edamame temen berdua, tau gak sih? Kacangnya Edamame itu hasilnya emang cemilan favorit banget ya, pas buat waktu santai kamu. Tapi kalau versi lagunya ini bukan bikin santai, tapi malah bikin muter, pingin muter lagi. Apalagi kalau pagi-pagi tuh kan, biar semangatnya kembali membara. Dan kamu sendiri kalau denger Edamame tadi, pinginnya rasanya kebawa apa ya coba? Spill deh ke aku. Boleh banget cerita ataupun request lagu saru lainnya temen lo dua yang bisa membuat kamu lebih semangat. By the way, kali ini kayak biasanya lah, kalau ada aja gak ada pantun. Aku ingin denger pantun kalian dan temen berdua, aku ada lo ya. Aku kali ini udah dibuat di story Pro 2 Jogja ya kan. Kamu bisa lanjutin pantun aku ya, bulan Oktober tanggal 1. Apa tuh, coba dilanjutin. Ini ada yang udah gabung Kak Marhaban katanya, bulan Oktober tanggal 1, cakep, besoknya tanggal 2. Aduh, mana cakepnya kak. Aku menunggu pantunmu malah besoknya tanggal 2. Ya iyalah, masa lompat ke tanggal 3 gimana ceritanya. Kali ini kali ya katanya, bulan Oktober tanggal 1, gaji bulanan hanya lewat di sakuku. Aduh, jangan cuma lewat dong, kalau bisa menetap di sakuku gitu loh. Ada Mbak Tri di Blayan juga kali ini katanya, request Mbak Jeng, aku minta lagunya Stray Kids ya, ceket-ceket-cekebong. Gimana sih, ceket-cekebom gitu ya, boom gitu ya. Ada kan, nanti aku cari dulu ya Mbak Tri ya. Bulan Oktober, Dino Kemis, semangat full power, moga-moga berbuah manis. Masuk, masuk. Bulan Oktober, Sasi Songo, Melayu Banter, Delen rezekine mengo. Amin, amin, amin, amin. Tapi tadi sebelum aku buat pantun ya kan, sebelum aku buat story, Mbak Tri itu udah ngasih pantun gitu katanya tadi gini. Tadi jam 3.53 bayangin coba. Itu aku aja belum bangun loh. Aku bangun jam 4 Mbak Tri. Mbak Tri jam 3.53 udah buat pantun. Hari Kamis tanggal 1 tetap optimis meskipun hasilnya belum tentu. Masyuk. Beli tali bawa ke sawah. Wah, beli susu murni tanpa gula, diawali dengan bismillah, semoga hari ini full bahagia. Amin, amin, amin. Biar makin bahagia ada MMG spesial buat kalian yang udah request Naikila.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Teman Pro 2, pernah dong dengar kata sintas? Istilah sintas merupakan terjemahan dari istilah survive atau survival, kata dalam bahasa Inggris yang berarti orang yang selamat. KBBI telah memadankan kata survive dengan kata sintas yang memiliki arti terus bertahan hidup atau mampu mempertahankan keberadaannya. Menurut penyelaras bahasa Kompas, kata sintas dicetuskan oleh Min Rifai, seorang ilmuwan botani Indonesia pada tahun 1996 dengan mengambil gugus tas, pintas, lintas, tuntas, pantas, dan entas. Kata sintas kemudian dipopulerkan oleh aktivis kemanusiaan dan relawan saat terjadi bencana. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah

teman-teman Bro 2, selamat Hari Kesaktian Pancasila di 1 Oktober kali ini ya. Dan pagi-pagi ini tuh Jogja hawanya adem banget, apa karena kedua AC ya? Jadi paling pas kalau sambil pemanasan sebelum nemuin tumpukan rutinitas kamu. By the way, bicara soal sakti nih teman-teman Bro 2, hari ini kita buktikan kalau semangat kamu juga sakti buat naklukin semua deadline tugas kuliah. Aduh, jeng udah lupa diingetin lagi sama deadline-nya. Jangan kendor, walaupun besok udah mau weekend, tetap stay tune bareng aku ya teman-teman Bro 2 di 102.5 FM. By the way, aku mau menyapa juga kali ini yang udah gabung di nomor WhatsApp kita di 0811-511-025. Kata Kak Bayu nih, hai, beli ketan di pinggir jalan, jangan lupa beli buah manggis, tanggal 1 Oktober sudah datang kawan, gaji masih lama, bikin muka nangis. Katanya Bayu, baru gajian rasanya kok wes bablas ya mbak, cepet banget. Iya, kayak angin emang. Ada juga yang udah gabung kali ini, Pak Taufan, halo Pak Taufan. Aku tebak Pak Taufan pakai ini nih, bajunya kayak batik nih, bau-baunya batik nih, iya gak sih Pak? Sepatunya cakep Pak, kelihatan nih dari sini nih. Cakep apalagi yang itu tuh loh Pak, yang strip biru. Stripnya 3, pingin, hawanya pingin pinjem gitu kan ya. By the way, kata Pak Taufan nih, mau ikutan ah, pagi cerah di kota Jogja, burung berkicau di atas kayu, Oktober datang membawa asa, hari pertama semangat yang baru. Asik, masuk Pak Taufan. Bisa juga, cakep banget Pak pantunnya. Ada juga nih Kak Bayu, bulan Oktober tanggal 1, hari berganti, semangat yang baru. Bulan Oktober tanggal 1, nikah belum kober, apalagi memilikimu. Masuk kan ya. Ada juga yang udah gabung kali ini Mbak Sinta. Wow, kakakku Sinta yang udah gabung kali ini. Mbak Sinta lagi ngantar anak sekolah, katanya anaknya kan kembar nih, jadi diantar nih kali ini. Halo Mbak Sinta, semoga sehat selalu ya, lagi dengerin Pro 2 Jogja, nyimak mantau Mbak Jeng. Dan juga mau kirim salam nih untuk seluruh macan di Karangbaru. Tahu gak macan? Mama cantik teman Pro 2. Kalau gitu spesial untuk macan-macan dari SD Muhammadiyah Karangwaru, aku mau puterin satelit biar makin semangat untuk kegiatan hari ini.

lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable